0: Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan proses lapor diri pegawai perubatan lantikan tetap fasa 2 2026 di fasiliti penempatan masing-masing masih berlangsung. Lantikan pegawai perubatan grade UD10 itu berkuat kuasa mulai 28 September lalu. Bagi fasa itu, 4,255 pegawai perubatan ditawarkan penempatan menerusi sistem e-placement. Pegawai yang masih belum melapor diri diminta segera melengkapkan urusan di pusat tanggungjawab masing-masing. Tarikh akhir lapor diri ditetapkan pada 7 Oktober ini. Maklumat berkaitan wakaf perlu disebarluaskan. Ia penting bagi menggalakkan orang ramai menyumbang kepada wakaf. Bercakap di Ibu Negara, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Marhama Rosli berkata, wakaf terbuka kepada semua golongan mengikut kemampuan dan tidak terhad kepada individu, berharta atau syarikat korporat. Perluasan program wakaf membolehkan lebih banyak aktiviti penyebaran ilmu dan pembangunan ummah dibiayai. Piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, zakat dan wakaf akan dilaksanakan sepenuhnya tahun depan. Ia bagi menyeragamkan pelaporan kewangan institusi berkenaan di seluruh negara. Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar, Datuk Zam Zurih Abdul Aziz berkata, piawaian tersebut adalah yang pertama di dunia dibangunkan. Bagi memenuhi keperluan perakaunan dan pelaporan kewangan institusi Baitul Mal, zakat dan wakaf. Menerusi piawaian itu, kutipan dan pengurusan zakat serta Baitul Mal boleh dilaporkan secara lebih telus dan seragam, sekaligus memudahkan akauntan serta pengurusan Jabatan Agama menyediakan laporan kewangan. Sebelum ini, institusi agama negeri menggunakan piawaian perakaunan konvensional yang agak sukar disesuaikan dengan keperluan hukum syarak. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Lebih RM407,000 nilai rampasan direkodkan menerusi operasi bersepadu daerah Beluran. Operasi dilaksanakan Eastern Sabah Security Command Eskom. Daripada jumlah itu, lebih RM293,000 melibatkan kompaun, saman, tunggakan dan bayaran berkaitan. Manakala rampasan rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai lebih RM114,000 termasuk duty. Jabatan Tenaga Kerja Sabah merekodkan nilai tindakan tertinggi iaitu lebih RM207,000, diikuti Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Sementara itu, pemeriksaan Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara tidak mengesan sebarang kesalahan. Operasi bersepadu ini melibatkan 184 pegawai dan anggota pelbagai agensi dengan pemeriksaan terhadap 70 premis perniagaan dan 170 kenderaan. 6 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam Ops Sapuh di Labuan pada Rabu. Operasi dijalankan bermula pukul 10.30 malam hingga 1.30 pagi itu melibatkan pemeriksaan 47 warga tempatan dan warga asing. 6 yang ditahan terdiri daripada seorang lelaki, 4 wanita dan seorang kanak-kanak perempuan. 5 daripadanya warga Filipina dan seorang warga Indonesia. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Labuan menegaskan tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap parti termasuk pihak yang menggaji atau melindungi mereka. Kebajikan pesara dan bekas anggota polis diperluas menerusi perkhidmatan pengurusan jenazah dan perlindungan insuran. Presiden Pertubuhan Pesara Polis Sabah PPPS, Datuk Seri Dr. Zulfakar Hashim berkata, usaha dilaksana menerusi kerjasama PPPS dengan Ahad Group Berhad melalui platform akhirat.co. Kemudahan itu turut dibuka kepada bekas anggota pasukan beruniform lain, pesara kerajaan dan orang awam. Beliau ditemui selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara PPPS dengan Ahad Group Berhad di Kota Kinabalu. PPPS turut membuka peluang kepada masjid, surau dan penyedia pengurusan jenazah untuk menjadi panel perkhidmatan. inisiatif memperkukuh kebajikan pesara dan bekas anggota polis khususnya dalam urusan kematian. Bantuan sumbangan asas rahmah SARA bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing semalam. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan RM100 bantuan SARA bulanan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah STR, manakala RM50 sebulan kepada warga emas dan bujang. Bagi penerima STR dan ikasih pula, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap bulan, selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. MOF memaklumkan 15 kategori barangan telah diluluskan bagi pembelian menggunakan SARA. Ia merangkumi lebih 140,000 pilihan barangan asas. SARA boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan kedai runcit terpilih seluruh negara. Penjara wanita Kota Kinabalu juara keseluruhan program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka Zon Sabah 2026. Kejayaan dicapai selepas memenangi kategori teater muzikal berkumpulan dan kategori deklamasi sajak, selain skrip dan sinografi terbaik menerusi Jidar Kelabu. Tempat kedua dan ketiga pula masing-masing dimenangi Penjara Lah Datu dan Penjara Pusat Kota Kinabalu. Bagi kategori lagu puisi berkumpulan pula, Johan milik Penjara Lah Datu, Naib Johan Penjara Tawau dan Penjara Sandakan di tempat ketiga. Juri turut memilih Prospek dan Pusat Koreksional Labuan sebagai pelakon terbaik yang membawa watak Lucy dan Jackie dalam tepi garisan semalam. Reka 2026 Zon Sabah disertai 7 institusi penjara Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan dengan pertandingan melibatkan elemen teater, muzik, puisi, sajak dan syair. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KTYSD saran perkasa akademik dan TVN. Isu pegawai perubatan tidak lapor diri dipantau. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik. Salam Malaysia.

0: FM bersamamu.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik. Thank you.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Evo 611. Kesanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu segala hari Evo. Bersama dengan geng Aga Isyaf dan Uncle Totong.
2: Ya, masih bersama seorang di sini. Dan kalau kita tengok cuaca di luar, sangat baik, sangat terang, sangat bedabel.
1: Ya, sudah tahu kenapa nih.
2: Kita mau kasih kongsi dulu keputusan Piala FIFA Asian Cup.
1: Iya, oke.
2: Okay. Ini ada sedikit sedih lah, tapi dalam kegembiraan ada sedih.
1: Hai?
2: Begitu.
1: Kenapa sedih?
2: Oh, baca dulu. Kasih tahu dulu. Dan...
1: Kita kasih tahu dulu.
2: Kenapa okay. Kita gembira dan kenapa kita sedih?
1: Malaysia menutup kempen Division 1 kumpulan A Piala Asian FIFA 2026 dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Di mana Bekson da Silva muncul watak utama kemenangan Malaysia apabila meledak hat-trick masing-masing pada minit ke-8, ke-62 dan masa kecederaan. Lepas tu beberapa gol lagi yang dihasilkan dan menjadikan keputusan 6-0, Angkol. Dan kalau kita tengok di sini, Indonesia pun turut mencatat kemenangan besar 9-2 ke atas Bangladesh sekaligus mengumpul 7 mata sama macam Malaysia. Namun Indonesia muncul juara kumpulan menerusi kelebihan perbezaan jaringan.
2: Itu dan yang aku cakap.
1: Di sini kita tengok keputusan itu menyaksikan Indonesia marah ke peringkat akhir manakala Malaysia dijangka beraksi dalam penentuan tempat ketiga dan keempat menentang Vietnam.
2: Itulah dalam kita gembira kerana menang besar kata Singapura dengan keputusan 6-0. Tapi Indonesia juga menang dengan keputusan 9-2. Walaupun jaringan sama, tapi walaupun perbezaan gol sama kan, tapi jaringan Indonesia lebih besar dan itu melayakkan mereka untuk menentang Thailand pada akhir nanti, perlawanan akhir.
1: Betul-betul. Jadi apapun, kita sama-sama bagi sokongan padu buat kenapa? Harimau Malaya. Cari nombor 3, nombor 4. Kita harap dapat nombor 3, Angkola.
2: Betul. Walaupun kita tahu menentang Vietnam, Vietnam itu antara 100 terbaik juga lah bersama Thailand di keputusan di seluruh dunia ini. Dia dalam nomor 98 enggak di Sarpangpol.
1: Iya, tapi perlawanan baru-baru ini juga menyaksikan Vietnam tewas kan.
2: Tewas dengan Thailand. Thailand pun nomor 90 lebih juga.
1: Itulah.
2: Jadi Malaysia berada di tangga 136 sekarang, tapi tidak mustahil untuk kita menang sebab Malaysia semakin kuat.
1: Betul.
2: Oke. Okay. Jadi apapun, sebentar saja lagi kita akan ikuti diari sana sini.

0: FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi, Dari Sana Sini, kita bersama rakan penyampai kita di stesen daerah Tawau, Sandakan dan juga Keningau pagi ini untuk perkongsian Dari Sana Sini yang berlangsung sepanjang hari ini, hujung dan juga hujung minggu ini.
2: Betul. Cuma memang kita kongsikan terus hujung minggu lah. Jadi pagi ini kita bersama dengan sahabat kita di Sandakan FM, kita ada Uncle Totong. Mas Oi. Nan, selamat pagi Mas Nan.
3: Selamat pagi, double R.
4: Dia kalau ekon terlampau sejuk, dia memang suara jadi gitu.
1: Ah, begitu sama juga kami di sini. Tapi kami lagi sedap lah kalau suara jadi tepat sejuk.
3: Suara kamu kan memang sedap dua-dua.
1: Jangan juga gitu.
3: Betul bah, orang puji.
2: Wan J pun jangan dilupa, sedapnya suaranya di Tawau FM. Hai Wan J.
5: Tiada lah, biasa-biasa aja. Edwin, assalamualaikum Rafi. Biasa-biasa aja.
2: Biasa-biasa aja itu baru biasa-biasa. Belum lagi yang luar biasa.
3: Pakar suara manja Anda, Wan J.
1: Pakar suara manja.
2: Dan
1: tidak lupa juga Atika.
2: Satu-satunya bunga hari ini. Hai Atika, selamat pagi.
3: Habislah dibuli.
6: Hai semua, selamat pagi.
1: Betul-betul manja deh pagi ini.
2: Si Anggol Totong itu membuli kami, nak membuli ya.
1: Kami sambung-sambung.
3: Itu contoh.
2: Contoh.
1: Okay, jadi lah, Uncle Totong bagi contoh, jadi dia duluan lah kan pengurusan dari sana sini.
3: Boleh bang, tidak ada masalah. Dan untuk hari ini dari sana kan ada mungkin Uncle cuma saya cuma mau kasih kongsi dua saja maklumat ataupun info di mana Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKE Sandakan ketika ini sedang menganjurkan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan HOS 2026 bermula semalam sehingga 4 Oktober 2026 di mana program disertai 8 kontingen melibatkan bahagian Sandakan, Ibu Pejabat, Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan juga institusi di bawah JPKE. Dan untuk malam ini akan diadakan majlis makan malam di Dewan Rumah Warga Tua Seri Harapan dan akan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Julita Mojungki, Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat. Itu satu. Dan satu lagi yang ingin dikongsikan bermula dari hari ini diadakan Karnival Usahawan PMKS Sabah Telupit 2026 bagi zon Telupit sehingga 4 Oktober dan majlis perasmian akan diadakan pada hari esok dan penutupan pada hari Ahad nanti. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan hari ini. Kita bersama dengan rakan kita di Keningau FM, Atika, silakan.
6: Baik, terima kasih Mas Nan di Sandakan FM. Dari Keningau FM, ada beberapa perkongsian untuk Dari Sana Sini untuk hari ini dan juga edisi hujung minggu. Baiklah, saya mulakan untuk perkongsian hari ini. Program Mahkamah Bergerak Daerah SUK, Anjuran Mahkamah Negeri Sabah tahun 2026 akan berlangsung pada pukul 2 petang di Tamu Desa Kampung Karam Matoi SUK. Dan juga pada sebelah malam pula untuk hari ini, tepat pukul 7 malam, perlawanan persahabatan bola sepak Kelab Sukan RTM dan juga pensiangan FC bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Baiklah, untuk edisi hujung minggu 3 Oktober 2026 iaitu hari Sabtu, beberapa program juga akan diadakan. Bagi program yang pertama, Karnival Alam Kita Keningau 2026 akan diadakan di Padang Kampung Menawa Ulu bermula pukul 1 petang sehinggalah selesai. Dan juga untuk program yang kedua, hari yang sama, Hari Sungai Sedunia 2026 akan berlangsung di Dewan OKK Sangau Jalang melalap bermula pukul 3 petang sehinggalah selesai. Baiklah, itu sahaja perkongsian Dari Sana Sini untuk hari ini dan juga edisi hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya bersama dengan kawan kita di Tawau FM, Wan C. Silakan Wan.
7: Baik, terima kasih Atika Bunga ya. Baik, kita ingin kongsikan Dari Sana Sini untuk edisi Jumaat hingga Ahad. Kita mulakan dengan perkongsian untuk hari ini 2 Oktober 2026 hari Jumaat. Ada beberapa program diadakannya, iaitu pertama sekali berkenaan dengan tabung darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana tabung darah dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan juga kempen derma darah akan turut diadakan di perkarangan Masjid Al-Kawthar Tawau bermula 11 pagi hingga 2 petang. ini. Kemudian juga turut diadakan hari ini Majlis Graduasi dan Takrim Al-Hufaz ke-8 Maktab Rendah Sains Mara Sempurna, telah pun bermula 7.30 pagi tadi bertempat di Dewan Al-Syafi'i Maktab Rendah Sains Mara Sempurna. Kemudian ada dua program yang berkaitan dengan calon matriks pembelajaran tahun 4 MPT 4 tahun 2026. Yang pertama sekali, program solat hajat dan doa restu SK Batu Payung telah pun bermula 7 pagi tadi bertempat di Dewan Tertutup SK Batu Payung, dan juga program bacaan Yasin dan solat hajat juga bersempena dengan calon matriks pembelajaran tahun 4 tahun 2026 di SK Bom Balai Tawau telah pun bermula 7.30 pagi tadi bertempat di Surau At-Taqwa SK Bom Balai. Itu untuk hari ini. Dan untuk edisi Sabtu pula 3 Oktober 2026, tabung darah Hakim Penderma Darah akan diadakan di Atrium Eastern Plaza Tawau bermula 11 pagi hingga 4 petang. Kemudian akan turut diadakan esok adalah Majlis Graduasi Apresiasi Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum SMK Titingan tahun 2026 bermula 7.30 pagi bertempat di Dewan Utama salah sebuah hotel di Jalan Kuara Tawau. Dan juga akan turut diadakan esok adalah program Jelajah Komuniti 2.0 Majlis Perbandaran Tawau dengan kerjasama DUN N67 Balong, dijangkakan bermula pada pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Dewan Terbuka Masjid Al-Ansar Taman Sawit Apas Balong. Dan esok juga akan turut diadakan Jualan Rahmah Madani Bergerak bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Terbuka Merotai. Dan untuk makluman anda semua, esok juga adalah merupakan pusingan pertama, hari pertama pusingan pertama Piala FA, iaitu Piala DSP Dato' Abdul Ghafur Saleh Liga Safa Tawau 2024, yang mana untuk esok diadakan 4 perlawanan. Dan pada lusa pula 4 Oktober akan diadakan 5 perlawanan bertempat di dua venue utama iaitu Kompleks Sukan Tawau dan SMK Pasir Putih Tawau. Dan beralih kepada hari Ahad pula, ada dua program yang bakal diadakan di sekitar Tawau Kunak Sempurnalah Datu, iaitu yang pertama sekali kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau akan diadakan di salah sebuah pasar raya di Jalan Kubota Tawau, merupakan anjuran bersama Persatuan Haka dan Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau bermula 10 pagi hingga 3 petang. Dan yang terakhir untuk perkongsian di hari sana sini adalah juga pada 4 Oktober 2026, iaitu berkenaan dengan program ceramah Agama Menata Hati Ustaz Hilman Fauzi dengan tajuknya Hati Yang Tenang Hidup Yang Bermakna, anjuran Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia ataupun LKPIM Perhubungan Negeri Sabah Cawangan Tawau, dijangkakan bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Dewan Masyarakat Tawau, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Nizam bin Datuk Seri Panglima Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Negeri Sabah Merangkap Adun N68 APAS. Itu dia perkongsian diari sana sini dari Tawau. Seterusnya kembali bersama dengan rakan kita di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin.
1: Okay, yeah. Terima kasih Wan Je. Beri seketika, minum air dulu, kita kembali selepas ini.
2: Satu lagu dulu baru kembali ke Sabah FM. Yeah.
1: Gitu. Okay, baik, perkongsian di Sabah FM untuk hari ini dari sana sini bermula pukul 10 pagi nanti, yang mana penyerahan prasarana Kampung Angkat Medani di Kampung Rampayan Kota Kinabalu, dan pukul 2.30 petang nanti temu bual yang berlangsung di Sabah FM dan segmen Bah Ngamlatu dan slot kita cerita. Hashtag kita kongsi bersama tetamu kita Kristina Izzara, yang mana merangkul kejayaan tempat ketiga kemuncak bintang kecil 2026 baru-baru ini.
2: Okey, 4 petang pula akan berlangsungnya Majlis Penutupan International Youth Sustainability Action Program 2026 untuk Senior High School Sakado University of Tsukuba dari Jepun, di Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan IBTP Universiti Malaysia Sabah UMS. Okey, manakala untuk ujung minggu ada acara yang bermula hari ini 2 Oktober hingga 4 Oktober iaitu Ritma Kinabalu ataupun Rhythms of Kinabalu bagi tahun 2026 di Padang Merdeka Kota Kinabalu.
1: Ya, dengan temanya tahun ini temui rasa irama dan warisan Sabah.
2: Ya, yeah. Okey. Jadi itu perkongsian dari Sabah FM. Ada 4 tadi untuk edisi hari ini dan juga ujung minggu.
1: Ya, okey. Yeah. Kita kembali bersama Wan Je sekarang ini. Apa khabar Wan Je? Saya minum air.
2: Cukup, cukuplah sebelas.
4: Panjang betul.
1: panjang tu kan. 11 pula perkongsian tadi kan. Yalah hari ni Sabtu dan Ahad kan.
5: Betul.
2: 11 lah tadi. Dah perasan.
1: Dah perasan pula
2: cara berlangsung.
1: Pikirkan 20 tadi tu.
4: Itulah kalau dia bagi last tu.
2: Okay, apapun terima kasih untuk perkongsian Atika di Keningau FM.
6: Terima kasih kembali
2: di Sanakan FM.
4: Terima kasih kawan-kawan.
2: Juga 1J di Tawau FM.
1: Okay. Terima kasih kembali semuanya. Assalamualaikum.

Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Standarkan FM bersamamu.

0: juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Baik, sekejap lagi kita ada Utama 9 Pagi. Dan juga kita ada rancangan baru untuk geng Agai pagi ni. Tapi sebelum itu, satu makluman, satu info untuk semua.
2: Ada info?
1: Ada. Okay. Ini Kejohanan Bola Sepak 6 Penjuru. Anjuran Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sandakan. Yang mana diadakan pada 10 Oktober nanti. Hari Sabtu minggu depan, 4 petang hingga 10 malam, bertempat di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Dan kejohanan ini akan dirasmikan oleh Tuan Jaikol bin Mikail alias Muhammad Nazrin, Ketua Kastam Sandakan.
2: Okey, Min, apa pun itu pengisian ataupun apa info yang kami kongsikan untuk kamu orang semua. Okey, right. Jadi sekarang kita mau kasih kongsi sekali lagi, Asap.
1: Ya.
2: Untuk hari ini punya program terbaru, waktu dulu-dulu, dia punya topik kita akan ceritakan telefon awam. Mesti ramai yang orang bilang ada sejarah pasal telefon awam ni. Jadi kita minta kongsikanlah orang bilang, dia orang punya respon-respon untuk hari ini.
1: Betul. Ya. Antar saja pergi WhatsApp kami 0195895858.
2: Alright, jadi terus berhibur sama kami. Nanti 9 pagi kita dapat cap.
1: Kita ada sarapan pagi dan dengarkan berita utama 9 pagi.
2: Kalau ni kalau orang tanya apa ada sarapan dari pukul 6.30 sarapan, 7 sarapan, 7.30 sarapan, semua sarapan.
1: Sebab ada yang baru bangun pukul 8.
2: Dan
1: ada yang
2: baru. Masalahnya orang baru bangun, bangunlah yang kau itu balik-balik sarapan sudah.
1: Mengingatkan. Oh. Sebab sarapan itu penting.
2: Bukan kau kah yang
1: aku sudah awal lagi jam 5 tadi sarapan sudah. Tadi bawa kek tu untuk tengah hari. lepas solat Jumat.
2: Sakit kepala angkul ini. Kita dengar lagu lah nanti. Utama 9 pagi akan menyusul.

Mangsa ujian, tapi masa depan kita siapa tahu. Namun anda tidak layak mendapat manfaat perkeso jika meletak jawatan secara sukarela, ada salah laku disiplin, persaraan wajib dan penamatan kontrak. Siapa pula yang boleh dapatkan perlindungan? Berdasarkan semakan di laman web perkeso, mereka merupakan warga negara Malaysia, pemangsaerti tetap yang bekerja di sektor swasta atau bekerja domestik. Pekerja berumur 18 hingga 60 tahun dan berdaftar bawah Akta 800 selain memenuhi jumlah caruman minimum dalam tempoh ditetapkan. Mengimbas seketika tragedi besar yang menggemparkan negara di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas helikopter merupakan pencarum perkeso dan waris layak menerima faedah bulanan. Jelas Datuk Seri Aramanan, waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin juga layak menerima pencen penakat bulanan. Perkeso bukan sahaja membantu dengan kadar bayaran kepada mereka yang hilang punca pendapatan, malah membantu pihak terkesan dengan penganjuran My Future Jobs. Buat pencarum yang kehilangan pekerjaan, kemukakan permohonan faedah melalui portal Lindung Kerjaya atau mana-mana kaunter perkeso berdekatan. Jangan berputus asa, rezeki sentiasa terbentang luas. Patah sayap bertungkat paruh. Ayo, bangkit semula. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Muhammad Khairi Khalid.

11 pagi. Sana FM bersama Roar.

Okay, bersama dengan Rangel Totong dan juga Mamsap. Dan seketika nanti kami akan kembali bersama kamu Rang. Macam biasa, macam yang sudah kami kasih tahu, untuk hari ini kita ada rancangan waktu dulu-dulu, yaitu kita akan mengimbau nostalgia dulu-dulu. Dan untuk minggu ini kita ambil tema telefon awam. Jadi kamu orang boleh kasih ceritalah pengalaman-pengalaman kamu pasal telefon awam. Ha, alright. Masa kamu bertelepon ke apa, apa yang terjadi ke begitu. Semuanya kamu boleh kasih kongsi sama kami bersama dengan Giga Agai. Waktu dulu-dulu untuk minggu ini kita ada telefon awam.

0: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
1: Kau kenapa? Terkejutan saja. Sikit-sikit terkejut. Sikit-sikit terkejut. Okey, yang baru saja bersama kami, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Jumaat buat semua bersama geng Agai pagi ini. Abang Syaf dan Uncle Totong yang pandai terkejut tiba-tiba.
2: Terlepas.
1: Kau ni aku tak faham lah. Kadang pandai hampus bercakap. Lepas tu pandai terkejut sendiri. Mungkin kau ni perlu rawatan segera lah.
2: Mungkin lah kau perlu rawatan. Kau tahu lah kalau yang sudah liau-liau ni pada terkejut sendiri.
1: Nggak tahu lah kau. Apa sih yang kau pikir ni?
2: Okey, hari ni kita punya topik. Waktu dulu-dulu kita ada telefon awam.
1: Ya.
2: Semestinya banyak orang menggambit memori dengan telefon awam ni, Cap. Sebab dulu-dulu bukan kita ada gadget-gadget macam sekarang. Bukan ada WhatsApp, bukan ada telefon talian percuma ke seluruh telefon kan.
1: Betul, betul.
2: Semuanya orang bilang, kalau dulu pun ada telefon rumah tu, orang bilang jarang jugalah orang ada telefon di rumah tu.
1: Iya, iya.
2: Mungkin satu pasal tiang dia tiada, kan, tidak dapat pasang, tiada laluan sana, tiada talian sana. Jadi orang terpaksa menggunakan telefon awam. Contohnya macam si Zafira ni. Kau dengar lah. Kau tahu apa si Zafira bilang. Teringat saya zaman-zaman dulu, dia bilang masa tu tingkatan 6. Dia masuk si dia masuk university, U lah kan. Jadi telefon ni, telefon lah yang telefon awam ni lah yang menjadi penghubung kami, dia bilang. Lepas tu cinta monyet sampai U. Habis U apa? U-turn.
1: Aduh, cinta monyet sampai U. Kalau kau angkul macam mana kau punya kenangan dengan apa ni, telefon apa tu, telefon awam kata?
2: Angkol dulu tukang bakar kalau malam-malam kan.
1: Kau bakar telepon?
2: Bukan.
1: Jadi
2: belum habis cakap ini.
1: Okay.
2: Angkol tukang bakar.
1: Kau cakap bagus-bagus, ada Cigu Is sini.
2: Tukang bakar tu apa, tray telur. Tray telur kan banyak nyamuk.
1: Jadi habis tu?
2: Jadi
1: apa kena mengenai sama telepon?
2: Yang telepon tu kazen-kazen. Dia mengganti-ganti.
1: Kau mengasih kawan lah kononnya.
2: Iya. Jadi tukang kasih bakar tu anu.
1: Membohong betul lah.
2: Ini dapat ceraya kau ini. Satu.
1: Ada si ini lagi. Si Umi Pizza di TikTok. Dia bilang kalau pasal telefon awam ni, dulu-dulu tekan butang tu hash sama peratus itu supaya kuno lambat habis duit. Tekan begitu bahkan kedua.
2: Tapi ada juga tu yang begitu tu. Dia bilang kalau kau tekan, tak tahulah mazhab dari mana orang dapat. Kalau kau tekan gini, bilang lambat mu habis. Tapi yang kalau tinggal cepat juga habis.
1: Iya, tak tahulah dia fakta kah atau macam mana. Sebab pernah juga siapkan sempat juga telefon awam ni, pernah juga buat begitu, habis juga. Tapi kadang orang lain pakai begitu, teknik dia lama pula dia bercakap, boleh tahan.
2: Betul. Tapi dulu-dulu kan, kalau orang ingat, dia ada dua versi tau untuk kanu ni, telefon awam. Satu duit ciling, satu lagi diperkenalkan lagi pakai kad. Jadi orang tu, siapa yang pakai kad, dia yang paling hebat lah kanu. Tapi dia orang tidak tahu yang duit ciling ni boleh sambung lagi banyak.
1: Betul.
2: Habis kad tu habis lah.
1: Dia bilang Cikgu Is, kalau si angkol yang bergayut di telefon awam, kasih shot saya tu, dia bilang. Okey lah, kalau kamu sendiri, apa cerita kamu, kenangan dulu-dulu pasal telefon awam, kalau kita sebut sebagai public phone.
2: Betul.
1: Kasih hantar respon kamu, boleh juga hantar pergi WhatsApp kami dan juga di live Facebook sama TikTok Senakan FM. Okey? Sekarang juga. Come on.

0: bersama dengan geng Agai. Salam Jumaat buat semua. Hari ini 2 Oktober 2026. Oktober sudah kita bulan 2. Tak sanggup lagi aku. Awek. Hari ini merupakan ulang tahun kelahiran buat Uncle Tutong. Selamat hari tua Uncle Tutong. Naik umurnya satu lagi tambah 43.
1: Apa kau ini nyanyi
0: macam dangam kan? Ah, yang mana sambut hari jadi juga pada hari
1: lain,
0: ini.
1: Bunyinya lain.
0: Selamat ulang tahun kelahiran, panjang umur, murah rezeki, Angkol. Semoga terus berbahagia bersama dengan insan yang tersayang.
1: Amin. Okey, terima kasih. Kita kembali kepada kita punya topik hari ini. Sandi, kau ingat kita punya radio ke deh?
0: Okey. Kita ucap bah. Si, apa salahnya?
1: Kau tengok si Zal dia bilang. Zal. Ya. Sudahlah pakai telefon awam tu, kadang gigit nyamuk lagi.
0: Oh yo.
1: Lepas tu paling Sandi mau jimat siling-siling tu, ditekan mah semua dia bilang.
0: Ui, mau jimat siling. Nggak tahu lah kadang benda ni betul kah tidak kah, tapi ada orang buat menjadi Bangkol.
1: Ada kadang-kadang nasib mungkin mungkinlah kemungkinan telefon tu ada shot ataupun penuh duit siling dia.
0: Betul.
1: Kan barang pun pandai shot, tapi nasib dia lah siapa yang tekan-tekan gitu tu panjang 10 sin, ialah dulu pakai 10 sin, 20 sin, 50 sin. Ada lagi yang sempat duit bulat 1 ringgit.
0: Tapi apa yang bagusnya kalau dulu-dulu kan, kalau ada telefon awam nih, macam di sekolah siap dulu dia ada telefon awam di luar sekolah tuh. Jadi andai kata lah, contoh lah kepada mungkin pelajar yang menaiki bas sewa ataupun bas sekolah kan, ataupun memang bapa mama dia ambil tapi dorang tiada datang untuk ambil, mungkin boleh gunakan telefon awam itu untuk menghubungi mereka.
1: Sebab itulah kegunaan sebenar dia telefon awam. Tapi kadang-kadang telefon awam ni, kalau dulu-dulu lah kan, orang dulu-dulu lah kan, pukulan telefon awam ni akan ramai orang pada waktu malam. Ya, pada waktu malam disitulah nampak dia macam orang berbelanja di supermarket. Sebab orang berbaris, walaupun ada 3 telefon. Contohlah ada 3 telefon awam sana kan, kadang-kadang 2 tu oleh vandalisme hancur, tinggal 1.
0: Macam si Zal ni bukan saja telefon awam, telefon rumah pun boleh juga dia bilang kasih jadi begitu, boleh jimat bil habis dikerjakan semua.
1: Jadi memang orang bilang masa tu meriah, betul meriah di telefon awam ni, sebab dulu tidak apa-apa alat perhubungan itu. Jadi kadang-kadang bila terlampau lama orang pakai itu kan, sampai bagaduh tu cep.
0: Bagaduh
1: orang dulu.
0: Orang bertunggu kali bahkan. Ya,
1: lama kan kau telepon. Okey, orang tu sudah telepon, mau telepon kan. Dia menelepon, dia tunggu setengah jam, satu jam, belum habis-habis. Tapi orang panjang sudah belakang.
0: Ayo.
1: Marah lah kan.
0: Ya.
1: Nah, orang bilang kadang-kadang itulah. Tapi itulah situasi yang kita akan selalu nampak dulu-dulu.
0: Kalau dulu banyak telepon awam, di mana-mana pun ada. Di bandar ada, di Batu Ampat ada. Mana-mana tempat ada.
1: Ada yang kau dengar telepon dia cakap kuat-kuat, mengasih tahu yang dia ada girlfriend.
0: Oi!
1: Ada yang orang bilang kau dengar bila dia bercakap yang nyamuk pun, kala-kala nyamuk bunyi dia.
0: Woi, itu Woy. Marah betul tuh.
1: Slow yang.
0: Oh, slow. Ingat kan laju.
1: Yang pernah dengar. Ada yang macam kau rasa bisu sampai tertidur.
0: Oh, iya kah?
1: Ya. Ada yang tertidur. Nggak tahu lah dia mendengar kah apa, dia tertidur kah apa. Nggak tahu lah. Tapi gaya-gaya dulu orang dulu-dulu lah. Banyak nakal masa anu sebab pemilik pon ni.
0: Menara MPS saksinya.
1: Okey, kita baca satu. Macam si siapa? Si Jiat ni.
0: Apa dia cerita?
1: Dia bilang kalau dulu temo call pasti guna telefon public phone yang dulu cuma ada di bandar. Dia bilang dekat menara MPS. Di sanalah kita guna kalau mau call keluarga, kalau mau atau rakan-rakan. Rindu masa tu, dia bilang susah kan. Masa tu susah mau beli telefon mahal.
0: Ya, itulah.
1: Tapi itulah yang diingat, itulah dirindu. Itulah aku cakap bila public phone tu, kau akan lebih ingat kalau kau tu salah satu daripada orang yang merebut berpakai.
0: Iya. Kalau sekarang ni memanglah semua pun ada telefon pintar masing-masing kan. Tapi ingat telefon pintar tu bila-bila masa kadang kalau kau perlu untuk kecemasan, tiba-tiba habis bateri, tiada cerita terus.
1: Cuma kau bayangkan lah kan, akan datang orang buat telefon ni kan. Siap. Orang buat habis sekarang bateri, walaupun orang bilang besar sudah belum cukup lagi.
0: Betul.
1: Kau bayangkan kalau orang buat macam public phone punya bateri.
0: Itulah.
1: Messi ikut siap.
0: Macam siapa punya bateri di rumah tu nak, kau 3 kilo kali ada tu, 2 kilo. Kan? Itu untuk emergency lah.
1: Daripada telefon besar, kecil, besar, kecil. Itulah orang punya anu kadang-kadang sekarang ni berubah-ubah. Jap. Yeah. Orang mau besar, orang mau kecil, besar, kecil, besar, kecil.
0: Yeah.
1: Ikut peredaran zaman.
0: Ada yang berlipat lagi.
1: Berlipat cepat rusak. Okey. Nanti kita akan baca lagi. Kita dengar dulu lagu sebentar sahaja lagi.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tular di media sosial Hangat di Udara.
1: Terima kasih kerana menonton!

0: di Sanakan FM bersamamu.
1: Okay, terima kasih kepada semua. Sebenarnya kita juga ada kita punya kawan tadi bersama dengan kita, sahabat kita, seorang pemiat ataupun seorang pemizik juga di sana kan.
2: Iya.
1: Merangkap seorang guru sebenarnya.
2: Iya, betul.
1: Cikgu Is, terima kasih banyak-banyak karena bersama-sama kami di live TikTok tadi ya.
2: Iya. Nah, dia mau bercerita tapi tidak sempat. Nanti kita sambung cerita betul pun. Okey, kita juga ada si Jadil Sujadil. Dia bilang dia mau respon. Saya juga pernah ada pengalaman lucu ni pada sekitar tahun 2007. Saya ketawau mengurus pas kelahiran tetapi lama. Mungkin satu minggu begitulah. Tiba-tiba rindu dengan mak ayah di Sukau tempoh hari dan mencuba menggunakan telefon awam. Habis duit siling 50 sen dan duit siling 1 ringgit waktu itu masih ada lagi yang warna emas tu. Sekali cuba-cuba kan sudah lancar, kesian. Nah, barulah dapat tu guna. Gara-gara guna tu telefon awam, kehabisan dia duit siling dia 50 sen. Mungkin telefon tu juga waktu itu mungkin ada sedikit kerosakan kan, Angkol. Kadang ada orang masuk siling, dia tekan tak boleh masuk lagi, tak boleh lagi tekan. Mungkin gara-gara itu jugalah sebab telepon awam ni kita tahu. Kadang kalau kau pergi, kau mau guna, sekalinya wire tidak ada.
1: Betul.
2: Telepon tidak ada.
1: Lepas tu, bagus lagi wire tidak ada. Ada yang gagang terus tiada. kan? Ada lagi yang terus dikupak, tidak tahu lah.
2: Dahsyat betul, Pak. Tidak tahu lah dorang buat apa kalau dorang cabut dia punya gagang itu.
1: Tapi cerita pasalnya kalau dulu-dulu tu, duit siling tu kan. Banyak lagi ya duit yang orang belum bikin kita ingat. Contohnya kalau dulu Mas Angkol dulu pernah jumpa juga 1,000.
2: Not
1: 1,000.
2: 1,000.
1: Pernah nampak lah, tidak pernah pakai tapi pernah nampak. Lepas itu baru 100.
2: Apa kan. Nih 1,000?
1: Duit. Dulu ada 1,000, satu keping kertas.
2: Oh, ngeciling.
1: Baru 100. Baru sisap sempat 2 ringgit memang sempat.
2: Sempat 2 ringgit.
1: 1 ringgit duit siling tu semua 5 sen, 1 sen semua itu. Orang bilang mengingatkan nostalgia dulu betul. Sebab itu kita bawa balik program ni kan tengok banyak keluar pasal telefon kita cerita, orang cerita pasal pasar payung apa semua sini.
2: Nah,
1: semua.
2: Nanti kita bawakan juga kenangan dulu-dulu ni. Ada sebenarnya banyak lagi selain daripada telefon awam. Cumanya minggu ini kita bawakan telefon awam dulu sebab kita tahu memang ada banyak cerita menarik boleh
1: dikongsikan. Ataupun kamu rasa ada yang kamu mau ceritakan waktu dulu-dulu punya perkara. Contohnya lah main tapak apa semua kan. Kamu cerita saja, kamu kasih tahu kami, nanti kami pilih begitu.
2: Ya, nanti kami pilih, kita akan bawakan setiap hari Jumaat.
1: Ya, waktu dulu-dulu. Sebab itu rancangan ini dibuat untuk kita imbau. Kadang-kadang sesuatu perkara itu akan orang bilang mengingatkan kita kepada kepayahan kita dulu.
2: Kepayahan?
1: Orang dulu-dulu bukan senang. Sampai sekarang pun ada yang senang, ada yang kurang senang. Tapi kita doakan semoga semuanya nanti senang lah kan.
2: Betul-betul.
1: Dulu-dulu jalan susah orang bilang.
2: Kok gaut kah dulu-dulu? Jalan pun susah?
1: Dulu-dulu bukan, macam sekarang banyak jalan raya. Dulu-dulu pun jumpa gravel.
2: Oh iyalah
1: kan?
2: Betul-betul.
1: Lepas tu itulah masa gravel tu dalam hutan dulu-dulu. Sekarang dalam kampung-kampung pun kau boleh dapat line telefon.
2: Iya.
1: Dulu dalam kampung-kampung tidak pun public pun.
2: Mana ada.
1: Contoh.
2: Iya. Jadi itulah yang kita bawakan hari ini. Kenangan dulu kita cerita pasal telefon awam. Dan sebenarnya kalau pendapat siap sendiri kan, telefon awam rasanya mungkin boleh dikembalikan semula. Mungkin di tempat-tempat tertentu sahaja. Sebab apa-apa untuk memudahkan orang juga Angkol.
1: Terutama jadi tempat-tempat yang orang bilang macam sekolah.
2: Sekolah, ya.
1: Kan? Di mana-mana lagi tempat yang penting lah. Takut kadang-kadang kita repot ya habis bateri.
2: Betul.
1: Bila habis bateri tu kita itu yang kita perlu pakai begitu.
2: Cuma di zaman moden ini siap sarankan kalau mau buat tu telefon awam letak CCTV supaya ada takut yang mau mengambil kan, mau mencuri apa semua vandalism ini.
1: Betul. Susah juga kalau macam cikgu siap tu nanti. Okay, jumpa lagi. Bye Nari. Bye.
2: Assalamualaikum semua. Bye bye.
1: Nari cikgu.

dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat sejahtera untuk anda di mana juga berada. Terima kasih kerana anda bersama kami menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Klik. Terima kasih geng Agai yang telah menceriakan Evo sebentar tadi bersama dengan Abang Syaf dan juga Uncle Toto.

Yang marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita di dalam keadaan sihat dan kita berdoa kita dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Jumaat hari ini. Semoga apa jua yang kita rancangkan ya dapat dilaksanakan dengan jayanya insyaAllah. Baiklah, pelbagai info akan kita kongsikan bersama di samping lagu-lagu hiburan untuk anda. Kekal setiap bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Ibu 6 hingga 11 pagi.

0: Jumpa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nor dan DJ Didi setiap Khamis 9.20 pagi di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
1: Saya Aiman Tino. Jom dengarkan Zoom 11 pagi hingga 3 petang di Sandakan FM bersamamu. Terbaik.

0: 100 saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

R-E-N-G. Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan itu isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Ya, baiklah, kekal setia bersama kami Sandakan FM bersamamu. Cuba jadi aku, Nadira. Sandakan FM bersamamu.

0: anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Waturun aplikasi Seragam FM

Ya, 11.32 minit pagi bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Kepada yang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan 12.17 tengah hari nanti ya, kami akan bawakan pendengaran anda ke masjid daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat. Dan rakan pengulas pada hari ini, Mazdan Yunus atau Angkau Totong. Dan kita kongsikan info ini ya, di mana pasport Malaysia di tangga kedua dunia, bukti integriti negara dihormati. Kedudukan pasport Malaysia di tangga kedua dunia mencerminkan keyakinan global terhadap kestabilan, keselamatan dan integriti negara, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pencapaian memberi manfaat rakyat melalui akses perjalanan lebih luas, memudahkan pelancongan urusan luar negara dan peluang pendidikan serta kerjaya antarabangsa. Selaras dengan kerangka ekonomi madani untuk memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia di pentas dunia, KDN dan Jabatan Imigresen akan terus memperkukuh keselamatan sempadan, meningkatkan kecekapan sistem imigresen dan mutu perkhidmatan. Pencapaian membuka peluang perniagaan dan pelaburan, membantu usahawan meneroka pasaran baru serta menjana manfaat ekonomi kepada keluarga. Dan menurut Datuk Seri Saifuddin, pasport Malaysia meningkat daripada tangga ketiga kepada tangga kedua dunia pada 2026. Akses antarabangsa pemegang pasport Malaysia meningkat daripada 174 kepada 175 destinasi. Jadi tahniah untuk negara kita Malaysia. Bersama Yusri Abdul Halim, Jiwa dan Raga, terus dengar Sandakan FM bersamamu.

0: hari anda.
1: Zoom Salakan FM.
2: Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Yang memandu tu selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKA Sabah menganjurkan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan, Sandakan Host 2026 berlangsung ketika ini hingga 4 Oktober. Di mana program disertai 8 kontinjen melibatkan bahagian Sandakan, Ibu Pejabat, Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan institusi di bawah JPKA. Majlis makan malam ya bagi program ini berlangsung hari ini di Dewan Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan dan akan dirasmikan oleh Datuk Julita Mojungking, Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Sekali lagi, malam ini merupakan majlis makan malam di Dewan Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan yang akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Julita Mojungking, Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah.

0: Girls, jumpa nanti.
1: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
2: Lebih info, lebih hiburan. Zoom.

0: bersama kami. Zoom.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.

soit tout.

kau fikirkan? Makhluk dicabar Tuhan, mencipta ungkapan sebanding Al-Quran. Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja Anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM.

0: Saudara, sekarang sudah pukul 12.17 tengah hari. Kita terus bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti secara langsung khutbah dan solat Jumaat bersama petugas kami, Mazdan Yunus yang berada di sana. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan di Konti Sandakan FM, Nur Kisamat Kasim ataupun juga dikenali sebagai Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Jumaat penghulu segala hari. Di hari Jumaat yang penuh barokah ini, marilah kita bersama mengambil peluang yang Allah berikan untuk memperbanyakkan amal ibadah, memperbaiki hubungan sesama manusia, melapangkan hati untuk memaafkan, serta tidak lupa memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita sentiasa diberkati, dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan keterangan dalam setiap langkah yang kita lalui. Saudara pendengar sekalian, hari ini Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 2 Oktober 2026 Masehi. Sekali lagi Sandakan FM bersiaran secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan untuk membawakan khutbah dan salat Jumat pada minggu ini. Untuk makluman, saudara pendengar, petugas untuk salat Jumat kita pada hari ini, imam kita Imam Muhammad Razif Hakimi Suparman, imam Masjid Daerah Sandakan, dan beliau juga akan menjadi khatib pada hari ini, dan bilal kita Haji Muhammad Rahim Haji Rahman, manakala tajuk yang akan disampaikan nanti berani dan radikal perangi rasuah membina integriti dalam era kecerdasan buatan AI. Pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan disampaikan nanti. Baik, saudara pendengar sekalian, keadaan cuaca yang boleh saya gambarkan pada ketika ini, cuaca yang cukup cerah, dan ini sekaligus memudahkan umat Islam untuk datang melaksanakan sholat Jumat. Dan kepada anda yang berada di dalam perjalanan pada ketika ini, kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi, khususnya yang ingin menunaikan sholat Jumat pada hari ini. Baik, kita akan kembali seketika nanti sekali lagi untuk membincangkan, mendengarkan khutbah, sekaligus mendengarkan khutbah untuk hari ini, berani dan radikal perangi rasuah membina integriti dalam era kecerdasan buatan ataupun lebih dikenali sebagai AI pada masa kini. Saudara, sebentar sahaja lagi kita akan sama-sama mendengarkan Bilal bertugas yang akan melontarkan azan yang pertama.

Bismillah.

0: الحمد لله.
1: Azan yang pertama tadi telah dilaungkan oleh Encik Muhammad Rahim Haji Rahman, Haji Muhammad Rahim Haji Rahman. Dan untuk makluman kepada pendengar siaran Sanagara FM yang baru sahaja mengikuti siaran ini yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Daerah Sanakan, dan untuk makluman semua, khatib kita pada hari ini Imam Muhammad Razif Hakimi Suparman, yang mana sekaligus menjadi imam pada hari ini, dan beliau merupakan imam Masjid Daerah Sanakan. Dan baru sebentar tadi kita dengarkan laungan azan dari Haji Muhammad Rahim Haji Rahman. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi, berani dan radikal, perangi rasuah, perangi membina integriti dalam era kecerdasan buatan ataupun AI. Saudara pendengar sekalian, rasuah bukan sekadar soal menerima atau memberi uang secara haram. Ia berkait rapat dengan amanah, kejujuran, tanggung jawab dan integriti seseorang. Dalam kehidupan seharian, mungkin kita membayangkan rasuah ini sebagai sesuatu yang berlaku dalam urusan besar melibatkan jutaan ringgit. Tetapi hakikatnya, budaya tidak berintegriti ini boleh bermula daripada perkara kecil, menyalahkan, gunakan kedudukan, memberi layanan istimewa kerana hubungan, memanipulasikan maklumat, menipu tuntutan, atau menggunakan sesuatu kemudahan untuk kepentingan pribadi. Dalam era kecerdasan buatan, cabaran integriti menjadi semakin kompleks. Teknologi boleh membantu manusia bekerja dengan lebih pantas dan cekap, tetapi teknologi yang sama juga boleh disalahgunakan untuk penipuan, memanipulasikan dan juga penyamaran. Justru kemajuan teknologi mesti berjalan seiring dengan kekuatan nilai dan akhlak manusia. Perkataan berani bermaksud kita tidak berdiam diri apabila berdepan dengan perbuatan yang salah. Keberanian bukan semata-mata berani bercakap lantang, tetapi kadang-kadang keberanian itu berani berkata, berani menolak pemberian yang meragukan, berani menolak jalan pintas, berani melaporkan salah laku, dan berani mempertahankan kebenaran walaupun kita mungkin berdepan tekanan. Manakala integriti sebenarnya bermula daripada diri kita sendiri. Ia bukan hanya tanggungjawab pegawai, kerajaan, pemimpin, pembuat kasa, atau golongan profesional. Usaha dalam integriti ini, usaha dalam membatas rasuah bukan hanya bermula di pejabat atau institusi penguatkuasaan. Ia bermula di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan juga dalam diri sendiri. Hari ini zaman sudah berubah. AI boleh menghasilkan teks, gambar, suara, video dalam masa yang sama, dalam masa yang singkat, di masa 10 saat, 1 menit, siap. Teknologi ini memberi banyak manfaat. Ia boleh membantu pendidikan, perniagaan, perkhidmatan awam, penyelidikan, dan berbagai bidang pekerjaan. Tetapi setiap teknologi mempunyai potensi untuk disalahgunakan, dan itu boleh menjadi kadang-kadang tanpa sedar menjadi satu langkah untuk menjalani rasuah. Jadi disinilah integriti manusia menjadi benteng utama. Teknologi mungkin semakin pintar, tetapi manusia mesti semakin bijak membezakan antara yang benar dengan yang palsu, yang hak dengan batil. Baik, saudara, sebentar saja lagi kita akan dengarkan azan yang kedua. Kita berikan sepenuh tumpuan untuk azan yang kedua, dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi.
2: Masjid Daerah Sanakan yang dirahmati Allah SWT.
0: Ketahuilah bahwa hari Jumat itu adalah penghulu kepada segala hari, dan dua kali khutbah itu adalah pengganti kepada yang fardu. Apabila khatib sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar, semua para jemaah termasuk diri saya sendiri adalah diingatkan untuk tidak berbisik-bisik, berkata-kata ataupun melayani telefon bimbit masing-masing. Jika ada di antara para jemaah melakukan perkara yang telah disebutkan tadi, maka rugilah dia akan pahala Jumaatnya pada hari itu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, janganlah kamu berbisik-bisik ataupun berkata-kata walaupun hanya dengan mengeluarkan perkataan diam ketika khatib sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar. Barang siapa di antara kamu yang melakukan perkara-perkara sedemikian, maka sesungguhnya dia telah melakukan perkara yang lagha dan sangat merugikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ingatlah. Inna Allah

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

فيها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan merupakan benteng utama dalam membentuk insan yang berintegriti, amanah dan bertanggungjawab. Sebelum mengorak bicara dengan lebih lanjut, saya menyeru kepada para jemaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Ketahuilah bahawa mendengar khutbah dengan tekun merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada kesempatan yang penuh keberkatan ini, marilah kita bersama-sama menghayati intipati khutbah sempena ulang tahun ke-59 Penubuhan Badan Pencegah Rasuah BPR yang kini dikenali sebagai Suruhan Pencegah Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan membawa tema Berani dan Radikal Perangi Rasuah Membina integriti dalam era kecerdasan buatan AI. Jemaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema berani dan radikal perangi rasuah menuntut keberanian untuk melakukan perubahan yang tegas terhadap budaya yang membenarkan rasuah. Berani bukan bermaksud bertindak tanpa batas. Berani bermaksud berani berkata tidak kepada rasuah walaupun tiada siapa yang melihat. Berani menolak pemberian yang tidak sewajarnya. Berani melaporkan salah laku. Berani menegur perbuatan yang menyimpang. Berani memastikan amanah dilaksanakan dengan betul. Manakala pendekatan yang radikal dalam memerangi rasuah hendaklah difahami sebagai perubahan yang mendasar, menyeluruh dan tegas terhadap punca-punca rasuah. Bukan tindakan melampaui batas agama, undang-undang atau adab. Islam mengajar kita bahawa amanah bukan pilihan tetapi kewajipan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 seperti mana yang telah dibacakan di awal khutbah sebentar tadi yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yakni yang berhak menerimanya dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat ayat ini sangat relevan kepada setiap lapisan masyarakat pemimpin
penjawat awam, ahli perniagaan, pekerja, ibu bapa, pendidik dan seluruh umat Islam. Setiap jawatan adalah amanah. Setiap kuasa adalah amanah. Setiap wang yang diurus adalah amanah. Dan setiap keputusan yang dibuat akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang berbahagia, rasuah bukan sekadar kesalahan undang-undang. Rasuah merupakan perbuatan yang merosakkan amanah, mencemarkan maruah, menzalimi hak orang lain serta menggugat kesejahteraan masyarakat dan negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu amwalakum bainakum bil batil.

tum ta'lamun. Maksudnya, dan janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim-hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan cara dosa, sedangkan kamu mengetahui. Ayat ini memberikan peringatan yang jelas bahawa harta dan hak manusia tidak boleh diperoleh melalui jalan yang batil. Rasuah mungkin bermula dengan perkara yang dianggap kecil, bermula dengan hadiah, layanan istimewa, komisen, tuntutan palsu, salah guna kuasa atau konflik kepentingan. Namun, apabila perbuatan itu dibiarkan, boleh menjadi budaya dan akhirnya merosakkan keseluruhan sistem. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, kita kini dalam berada dalam era kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. AI membawa banyak manfaat kepada manusia. Teknologi yang membantu dalam pendidikan, perubatan perniagaan, pentadbiran, penyelidikan dan pelbagai sektor. Namun, teknologi yang hebat juga boleh disalahgunakan jika manusia tidak mempunyai integriti. AI boleh membantu menghasilkan maklumat yang pantas, tetapi AI tidak boleh menggantikan nilai amanah dalam diri manusia. AI boleh memproses data, tetapi manusia tetap bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat. AI boleh menghasilkan gambar, video dan suara yang kelihatan benar, tetapi manusia perlu memastikan maklumat tersebut sahih. AI boleh meningkatkan kecekapan, tetapi jika digunakan oleh individu yang tidak berintegriti, teknologi boleh menjadi alat untuk melakukan penipuan, manipulasi dan salah guna. Antara cabaran yang perlu diberikan perhatian dalam era AI ialah penyalahgunaan identiti digital, pemalsuan dokumen, manipulasi maklumat, penipuan dalam talian, kandungan palsu serta penggunaan teknologi untuk menyembunyikan transaksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang. Oleh itu, integriti manusia mesti berkembang seiring dengan kejangkihan teknologi. Jangan sampai teknologi menjadi semakin pintar, tetapi manusia semakin hilang amanah. Muslimin yang berbahagia, usaha membanteras rasuah bukan tanggungjawab SPRM semata-mata. Hal ini merupakan tanggungjawab bersama. Pemimpin perlu menunjukkan teladan. Penjawab awam perlu menjaga amanah. Sektor swasta perlu membina budaya perniagaan yang bersih. Institusi agama perlu mendidik masyarakat tentang amanah. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak supaya membenci penipuan dan rasuah. Manakala masyarakat perlu berani menolak dan melaporkan perbuatan rasuah melalui saluran yang sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan yang sangat jelas berkaitan amanah dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanaka." Maksudnya, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu. Dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Justeru, marilah kita membina budaya yang tidak mengagungkan kekayaan yang diperoleh melalui jalan yang salah. Jangan kita bertanya, berapa banyak yang boleh aku dapat? Sebaliknya, tanyalah, apakah yang aku terima ini halal, sah dan amanah?
Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersempena ulang tahun yang ke-59 penubuhan Badan Pencegah Rasuah BPR yang kini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Marilah kita memperbaharui tekad untuk menjadikan integriti sebagai budaya hidup. Perangi rasuah bukan hanya apabila kita memegang jawatan. Perangi rasuah bukan hanya apabila kita melihat kesalahan orang lain, tetapi bermula dengan diri sendiri. Berani menolak rasuah, berani berkata benar, berani mempertahankan amanah, berani melaporkan salah laku dan berani berubah. Marilah kita membina masyarakat yang menjadikan amanah sebagai maruah dan integriti sebagai identiti sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة وتسليم على نبي الكريم. Sidang jemaah yang dikasihi, mimbar ingin mengingatkan dalam kita berbahagia menyalari dunia AI, marilah bersama-sama kita memberi perhatian dan mengambil ikhtibar daripada penderitaan saudara-saudara kita di Palestin yang setelah sekian lama berdepan dengan peperangan, kehilangan nyawa, kemusnahan tempat tinggal dan penderitaan kemanusiaan. Pada 7 Oktober 2023, dunia menyaksikan satu peristiwa besar yang dikenali sebagai Taufan Al-Aqsa, yang kemudiannya diikuti dengan penderitaan dahsyat rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Setelah hampir 3 tahun, penderitaan itu mengingatkan kita bahawa kezaliman terhadap manusia tidak boleh diterima sebagai sesuatu yang biasa atau dilupakan begitu sahaja. Justeru, umat Islam hendaklah terus mendoakan keselamatan rakyat Palestin, mengambil berat nasib mereka serta menyokong usaha bantuan manusia yang sah. Didiklah generasi muda agar memahami nilai keadilan, kemanusiaan dan kebenaran. Marilah kita mengambil pengajaran daripada Taufan Al-Aqsa agar penderitaan rakyat Palestin tidak hanya menjadi berita tetapi mendorong kita untuk terus prihatin dan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi rakyat Palestin, memelihara kesucian Masjid Al-Aqsa, menegakkan keadilan serta menghapuskan segala bentuk kezaliman yang telah berlaku terhadap mereka. Faqala Allahu ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبوا دولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung وعلى فخامة الرئيس الأعلى tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah وجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله ampunkanlah dosa kami dan kedua ibu bapa kami,
Peliharalah keluarga kami dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, peliharalah akidah kami, khususnya negeri Sabah, agar sentiasa berpijak di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Jauhkanlah kami daripada fitnah kesesatan, penyelewengan akidah dan kekeliruan akhir zaman. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan. Sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami tertindas di bumi barakah Palestin dan setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Amin. Ya Qadi al-Hajjaj, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar mendapat menghadirkan diri menunaikan solat fardu secara berjemaah di masjid, sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, Ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Amen. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. أَقِيمُوا الصَّلَاةَ.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. Jemaah silal lurus dan dapatkan saf. Assalatu jami'an rahimakumullah. Allahu akbar. Allah. Let me name it.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا
1: Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah dan salat jemaat pada hari ini 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi dengan khutbah yang disampaikan tadi bertajuk Berani dan Radikal Perangi Rasuah Membina Integriti dalam Era Kecerdasan Buatan. Kesimpulan daripada khutbah yang disampaikan, apa yang paling penting, perangi rasuah bukan hanya apabila kita memegang jawatan, perangi rasuah bukan hanya apabila kita melihat kesalahan orang lain, tetapi bermula dengan diri sendiri. Berani menolak rasuah, berani berkata benar, berani mempertahankan amanah, berani melaporkan salah laku dan berani berubah. Marilah kita membina masyarakat yang menjadikan amanah sebagai marwah dan integriti sebagai identiti diri. Siaran secara langsung untuk khutbah dan salat Jumat hari ini nampaknya sudah berada di penghujung. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung ini, terutamanya kepada pihak masjid daerah Sandakan. Bagi pihak rakan-rakan teknikal menjayakan hari ini dari unit siaran luar radio, penolong jurutera saudara Subja Jafar, petugas logistik saudara Saharudin Yenre, dan bagi pihak penerbit Muhammad Syafizan Latif, saya Mazdan Yunus selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini mengucapkan sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk itu kita kembali semula ke studio Sanagar FM bersama rakan Juruhebah Nurkisa Ahmad Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Mazdan Yunus atau Uncle Totong ya. Demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

Zoom Standarkan FM bersamamu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat sejahtera. Kepada yang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. 1.20 tengah hari ya. Dan 1.30 tengah hari nanti, berita ringkas Sabah FM akan dapat ikuti.

kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: Sebelas pagi hingga tiga petang. Sanakan FM bersamamu.
2: Ya, terima kasih pada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan untuk makluman ya, kepada anda yang baru saja mendengar siaran Sandakan FM, di mana tiga segmen sebenarnya di Sandakan FM ini menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Klik. Dan di mana segmen yang pertama ya, pada sebelah pagi, Evo 6.11. Evo ni bermula 6 pagi hingga 11 pagi. Sementara Zoom Sandakan FM, Zoom 11.3 bermula 11 pagi hingga 3 petang. Dan Santai 37 bermula 3 petang hingga 7 malam. Makna siaran kami mula ya 5.50 minit pagi sehinggalah pukul 7 malam. Dan pastinya di bulan Oktober ni banyak ya yang perlu kita nantikan tarik-tarik penting. Dan ini dia belanjawan 2027. Pada 9 Oktober 2026 bersamaan hari Jumaat bermula 3 petang. Jadi pastikan ya, jangan ketinggalan teka-teki sekarang ya, apakah yang diumumkan nanti dalam belanjawan 2027, sama-sama kita nantikan. Jangan lupa 9 Oktober, Jumaat 3 petang. Apapun, dengarkan Sandakan FM untuk kami war-warkan ya dari masa ke masa. Dua petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Hits, 2-3 lagu-lagu terbaru ya.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

Kamal. Jumpa nanti. Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

0: Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersama.
1: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Zone Hits di Sandakan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

0: Sebentar lagi, Berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
1: Fokus utama berita petang ini. Bangkai gajah ditemukan di Sungai Kinabatangan. 450 peserta sertai program pemantapan kerja berpasukan JPKA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurki Samad Kasim, Berita Sandakan FM, 2 Oktober 2026. Berita sepenuhnya. Bangkai seekor gajah ditemukan hanyut di Sungai Kinabatangan dipercayai dibawa arus dari kawasan Lot 5 Rabu lalu. Bangkai haiwan berkenaan ditemukan penduduk kira-kira pukul 4.30 petang sebelum maklumat itu disalurkan kepada Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah. Pengarah JHL Sabah, Muhammad Sofian Abu Bakar dalam kenyataan berkata, pihaknya mengesyaki bangkai berkenaan adalah gajah yang dilaporkan sakit beberapa minggu lalu. Menurut Muhammad Sofian, pihaknya hanya dapat mengesahkan keadaan bangkai dan mendapatkan maklumat lanjut selepas anggota JHL tiba di lokasi untuk menjalankan pemeriksaan. Program Pemantapan Kerja Berpasukan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKA Negeri Sabah bermula semalam. Program diadakan 1 hingga 4 Oktober membabitkan 450 peserta daripada 8 kontingen terlibat. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM dalam kenyataan berkata, sebanyak 8 acara sukan dipertandingkan terdiri bola sepak, bola takro, bola jaring, bola tampar, pool, dart, carom dan 4x100 meter campuran. Majlis perasmian program berkenaan akan disempurnakan Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Jainal, sepanjang Majlis Makan Malam Kebudayaan di Dewan Warga Tua Seri Harapan malam ini. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
2: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Berita seterusnya. Wakil Sabah Muhammad Syari'i muncul juara pertandingan akhir pidato Piala Diraja tingkatan 6 peringkat kebangsaan 2026 di Balai Budaya Tun Syed Nasir, Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Muhammad Syari'i dari Kolej Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam Sandakan membawa pulang Piala Pusingan Diraja RM10,000 sijil penghargaan serta buku terbitan DBP. Beliau berkata kejayaan itu di luar jangkaan kerana komitmen terhadap peperiksaan percubaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM. Pertandingan pidato Piala Diraja Tingkatan 6 2026 bertemakan Bahasa Minda Bangsa Tonggak Malaysia Madani bertujuan memupuk penguasaan bahasa Melayu, pemikiran kritis serta keupayaan berhujah dalam kalangan pelajar pra-universiti. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam. Ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Bangkai gajah ditemukan di Sungai Kinabatangan. 450 peserta sertai program pemantapan kerja berpasukan JPKA. Berita disunting Salih Jekri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bertemuan menerusi frekuensi 90.1 teman setia anda. Hai, saya Didi di sini. Akan terus temani anda hingga lepas pukul 7 malam nanti, insyaAllah dalam segmen santai 3 petang hingga 7 malam. Terima kasih untuk rakan tugas Kak Nur telefon bersama-sama dengan anda dalam segmen Zoom dan juga berita 3 petang sebentar tadi. Dan untuk panduan kita bersama waktu solat fardu asar petang ini bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 3.13 minit petang. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allah.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu berzikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: dalam kesihatan dan keafiatan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, ramai manusia penat kerana terlalu sibuk mencari penghargaan manusia. Kita mahu dipuji, kita mahu difahami, kita mahu diterima oleh semua orang. Sedangkan hakikatnya, manusia melihat kita dengan pandangan yang berbeza-beza. Ada yang melihat kita biasa sahaja, ada yang melihat kita penuh kekurangan, ada yang menghargai kita, dan ada juga yang tidak pernah menyukai kita walaupun kita sudah berbuat baik kepadanya. Sebab itu, jangan terlalu penat mengejar penilaian manusia, kerana manusia menilai dengan mata, tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai dengan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemuliaan sebenar bukan pada pandangan manusia, tetapi pada nilai diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala kita kecewa apabila tidak dihargai. Padahal, bukan semua orang memahami nilai kita. Orang yang tidak mengenal kita mungkin memandang kita biasa sahaja. Orang yang memahami kita akan menghargai kita. Orang yang mencintai kita akan melihat keistimewaan dalam diri kita. Dan orang yang dengki akan tetap mencari kekurangan kita. Itulah sifat manusia. Maka jangan habiskan hidup untuk memuaskan semua orang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, keridaan semua manusia adalah sesuatu yang tidak akan mampu dicapai. Sebab itu, fokuslah kepada redha Allah, bukan semata-mata redha manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ridwanum minallahi akbar." Dan keridaan daripada Allah itu lebih besar. Surah At-Taubah ayat 72. Lihatlah, redha Allah lebih besar daripada segala pujian manusia. Para pendengar sekalian, ada manusia yang memuji kita hari ini, lalu mencela esok hari. Ada manusia yang menyukai kita ketika kita memberi manfaat kepada mereka, tetapi berubah ketika kepentingan mereka terganggu. Namun, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Jika kita ikhlas kerana Allah, maka teruskan berbuat baik walaupun tidak dihargai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jika niat kita benar kerana Allah, maka tidak perlu terlalu sedih dengan pandangan manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu memaksa diri untuk kelihatan sempurna di mata manusia. Cukuplah Allah tahu niat baik kita. Cukuplah Allah melihat usaha kita. Cukuplah Allah menjadi tempat kita berharap. Kerana mencari redha manusia tiada penghujungnya. Tetapi mencari redha Allah adalah jalan menuju ketenangan dan syurga-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ikhlas, tenang dengan penilaiannya, dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pujian manusia. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu ya Rabb, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan-Mu.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga para pendengar sekalian berada

Baiklah, sebentar tadi telah pun berkumandang azan solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk pandu kita bersama, waktu solat fardu maghrib pula azan akan berkumandang pada pukul 6.01 minit petang. Terus siap bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.

0: Tandakan FM bersamamu.
1: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM Temu.

0: dengar.
1: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
2: Ya, Salakan FM bersamamu, itu dia lagu bersama dengan Tulus, Teh Hijau. Assalamualaikum, selamat petang sekali lagi untuk anda. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami menerusi frekuensi ini 90.1. Hai, saya Didi bersama-sama dengan anda dalam segmen santai 3 petang hingga 7 malam edisi Jumaat. Hari kedua kita berada di bulan Oktober. Untuk anda yang diuji dengan kesihatan, ya, demam, batuk, selesema, apa juga yang anda lalui ketika ini, saya doakan semoga cepat sembuh dan juga sihat walafiat seperti sedia kala, ya. Dan selamat bekerja untuk anda yang mendengarkan kami di tempat kerja anda untuk hari ini. Juga untuk rakan-rakan saya yang bersama dengan kami di TikTok Salakan FM, kita ada Saparudin Harun Lam, salam dari Indah Jaya. Terima kasih Lam Z. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kita ada Max Low dari Sandakan. Okey, Max Low Little Hong Kong katanya. Dayang Azwa, Arjuna Lokman, Umaira Inara, ada Caramel, Dayang Hamida. Terima kasih Kalai Brothers, Sofian Basri, juga Sutrisno. Terima kasih. Apa kabarnya? Sarah dari Pulau Pinang, terima kasih untuk yang merindui kampung halaman Sandakan ni. Semoga terubat rindu anda, ya. InsyaAllah kami akan terus berkongsi bersama dengan anda info-info semasa, maklumat dia, program yang berlangsung di Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Telupit, Tongod, dan di mana juga anda boleh terus dengar kami di frekuensi 90.1 dan juga penstriman langsung di RTM Klik. Semoga anda terus bahagia walafiat hendaknya. Dan juga kawan-kawan kita yang baru masuk, terima kasih dari Karamunting. Itu dia Anthony Chong dari Pekan Dogongon. And dari Batu Tujuh, terima kasih. And baiklah, Didi nak kongsi bersama dengan anda info yang akan berlangsung dalam masa terdekat hujung minggu ini, ya. Di mana Sekolah Kebangsaan Mawar akan mengadakan bengkel skor pintas PAJSK dan juga SKS Standard 3.2 pada 3 Oktober esok bertempat di Sepilok Jungle Resort Sandakan bermula 7 pagi hingga 5 petang. Bengkel berkenaan akan diresmikan oleh Dato' Roslin bin Dato' Siabok, Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan. Dan antara pengisian bengkel ini termasuklah ceramah pemahaman konsep dasar dan kaedah pelaksanaan, pemantapan kompetensi pengurusan, dan juga simulasi pengurusan data dan perancangan strategi penambahbaikan pengurusan PAJSK dan juga SKS Standard 3.0. Melanjut, boleh terus berhubung dengan Puan Rosnani Kim Swan, merupakan penolong kanan kokurikulum SK Mawar, di talian 012-863-8009. Saya buka permintaan lagu untuk anda yang nak dengarkan lagu permintaan anda pada petang ini. Boleh hantar menerusi WhatsApp kami 019-589-5858. Lagu cuba haru ini dia Hel Husaini, Mimi Fly, Garah. Lain terus Salakan FM bersamamu.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

Trending Season. Itu dia bersama dengan Dua Lipa. Selamat petang kawan-kawan saya yang baru mendengarkan siaran Salakan FM, yang masuk TikTok Salakan FM petang ni. Terima kasih, kita ada Puan Nora. Ya, waalaikumsalam. Itu dia Puan Nora ni, dia bekerja di dan tinggal di England sudah 8 tahun. Sempatlah berbual-bual dengan kawan-kawan kita di TikTok ni. Terima kasih, semoga terus sihat walafiat ya, perantau-perantau dari Malaysia ini. Anthony, terima kasih. Kita ada Syarizan Izan. Kita ada Puan Wirda dari Tawau. Apa khabarnya? Faz dari Salakan. Panas betul cuaca Salakan, Didi. Kuat-kuat minum air. Betul. Air putih itu penting sebenarnya ya, agar kita tidak terhidrasi. Malulah dengan kerana cuaca yang tidak menentu ini. Lain lagi jerebunya di beberapa daerah dan juga negeri kan, dengan El Nino-nya. Dan sentiasa dipantau, insyaAllah, dari masa ke semasa. Kami juga akan kongsi bersama-sama dengan anda ya, keadaan semasa cuaca dan juga apa yang berlaku di Malaysia ini. Lagi kita ada seterusnya. Terima kasih Kak Karot, Puan Salinah Basri di Petaling Jaya. Rindu sandakan ni kan, lama. Ada juga kawan-kawan keluarga di sini, kawan-kawan sekerja. Sarah, terima kasih Sarah. MNS Unggul, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabarnya Ustaz? Wan Bahari, terima kasih Wan Bahari. Baik, dan Didi nak kongsi lagi bersama-sama dengan anda info seterusnya untuk petang ini, ya, di mana Custom Deraja Malaysia JKDM sandakan akan mengadakan perlawanan bola sepak 6 penjuru pada 10 Oktober ini di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Perlawanan bermula pukul 4 petang hingga 10 malam ini akan disempurnakan peresmiannya oleh Tuan Jaikol bin Mikhail alias Muhammad Izrin selaku Ketua Custom Sandakan. Perlawanan 6 penjuru ini melibatkan Lembaga Sukan Sabah, Sabah Electricity Center Berhad, Custom Sandakan, Sabah Port, Skaramunting Oil Terminal dan juga JPJ Sandakan. Menarik ni kan? Yang boleh, yang apa tu, mau tengok boleh tontonlah sendiri ya, datang ke Kompleks Sukan Sandakan pada 10 Oktober ini. Pada pukul 4 petang hingga 10 malam. Banyak lagi info dan saya nak alulukan untuk anda. Mungkin ada yang nak berkongsi ya kan, kepada pendengar-pendengar kita, masyarakat di kawasan Salakan ini, tentang program yang bakal berlangsung ya di sekolah, komuniti, belia, jabatan. Dan apa juga program yang anda boleh hantarkan kepada kami ya, surat anda untuk memohon permohonan disiarkan di radio di Sandakan FM tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 pada waktu pejabat. Okay, Marilyn, assalamualaikum, selamat petang DJ. Waalaikumsalam, apa khabarnya Fitri Dayang Muslimah, Salakan FM. Petang, selamat petang juga, apa khabar lagi yang baru bersama-sama kami dan yang nak dengarkan lagu-lagu retro anda ditunaikan untuk petang ini. Hantarkan menerusi WhatsApp Salakan FM 019-589-5858. Pika, assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam Pika Ameng. Waalaikumsalam Ameng yang memberikan salam semuanya. Terima kasih untuk anda, semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. Jom kita lain lagi lagu seterusnya. Ini dia Andy Bernardi, ding ding ding ding ding. Kita terus teringat filem daripada Alarham Tan Sri P. Ramli. Ini Ahmad Albab yang punya dah. Lain terus Salakan FM bersamamu.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui natma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom!

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Selamat petang untuk anda yang terus mendengarkan siaran Sandakan FM petang ni. Kalau tadi saya ke udara di 90.1 live menerusi TikTok Sandakan FM, dan kali ini live juga di Facebook Sandakan FM bersamamu. Jangan lupa terus follow kami menerusi laman media sosial ya. Kita ada di Facebook, kita di aplikasi X, Instagram, kita ada di TikTok, kita ada YouTube Sandakan FM. Jadi untuk anda yang ketinggalan mungkin info-info yang anda nak dengarkan, anda boleh dengar semula menerusi live Facebook dan YouTube yang kami bawakan untuk anda setiap hari, okay? Dan kita nak bacakan salam daripada rakan-rakan kita untuk pagi ni yang petang ini yang telah dihantarkan menerusi TikTok Sandakan FM. Baik, kita ada Ana Pinky. Selamat petang Ana Pinky. Manja Kasih dari Batu 10. Kak Zafira, selamat petang Kak Zafira dengan permintaan lagunya, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rinduku Sebut Namamu. Nanti kita dengar lagu tu untuk selamat petang dalam segmen Sate Kenangan ya. Haslina Sanlin, selamat petang Didi, dan dengar lagu daripada Suliza, Salam Untuk Sekali Lagi. Wow, lagu lama ni ya. Hai Noah Saharion dari Midtown, apa khabar? Waalaikumsalam, apa khabar? Lin Zainuddin, bestie, apa khabarnya Lin? Terima kasih. Kawan kita petang ini Marilyn dari Tinusa 2, Jabatan 1, sempat kita berkenalan lagi kan? Baik, dan seterusnya kita ada ucapan istimewa ini daripada Nur di Kuala Kangsar. Terima kasih Nur, Alayan Sargan FM dari jauh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Salam Didi, boleh bertekan lagu selamat ulang tahun, apa-apalah lagu, janji lagu hari jadi untuk kesayangan saya Zulaika hari ini 2 Oktober 2026, hari Jumaat, genap sudah dia 5 tahun. Alhamdulillah, syukur, semoga anak mama sentiasa sihat walafiat, amin. Untuk adik Zulaika dan untuk anda semua yang meraihkan ulang tahun anda pada hari ini 2 Oktober, semoga yang datang untuk anda yang baik-baik, tercapai segala cita-cita anda, cita-cita mak bapa, ingin anda berjaya ya, dipermudahkan segala urusan, panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat selalu. Jom dengarkan dulu lagu ini. Saya hadirkan khas untuk Zulaika dan juga anda di luar sana yang meraihkan ulang tahun anda hari ini, hari Jumaat 2 Oktober 2026. Lain terus Sandakan FM bersamamu. Selamat ulang tahun.

Itu dia lagu bersama dengan Marsha Milan, Velvet Ado dan juga Hundo dengan lagunya Miang Miang Keladi. Biasanya merujuk kepada keadaan seseorang yang mudah terasa gatal, geli atau terangsang. Bergantung pada konteks lah ya. Apapun, semoga tadi belum tahu. Terima kasih yang masih lagi terus setia mendengarkan siaran Sarakan FM bersama dengan Didi di Facebook Sarakan FM untuk petani kawan-kawan. Terima kasih. Terus follow kami di media sosial Sarakan FM bersamamu. InsyaAllah kami akan terus berkongsi bersama dengan info-info dan juga berita-berita yang sahih hanya di RTM. Dan selamat tahun juga untuk rakan kita hari ini, Uncle Totong, Maznan Totong Jill yang menyambut ulang tahunnya. Dan semoga datang yang baik-baik juga untuk DJ Jill ataupun Maznan Yunus. Baiklah, assalamualaikum, Didi. Waalaikumsalam. Sarakan FM bersamamu. Mau request lagu Memori Bahagia, penyanyinya Sahri daripada Abang Khalan Miss Long. InsyaAllah, InsyaAllah lagu-lagu permintaan anda saya akan putarkan nanti, InsyaAllah. Mary Ni Delmion, Mary hadir dari apa ni, Kebudayaan Kesenian dan Warisan Bajau Tabawan Sabah Sandakan. Wah, terima kasih Kak Mary. Baiklah, dan Dini nak kongsi satu info lagi untuk pendengar-pendengar Sandakan FM petang ni kan. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang baru tahu di mana berita ini dikeluarkan dari Kementerian Sumber Manusia. Lebih 7 juta pencarum bakal nikmati peningkatan faedah, di mana bermula 1 Oktober kemarin, pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017, Akta 800, memperkenalkan beberapa peningkatan faedah bagi pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dengar betul-betul ya. Di mana allowance bekerja semula awal daripada 25% kepada 50% daripada baki allowance pencari pekerjaan ya. Fee latihan dinaikkan daripada RM4,000 kepada RM7,000. Allowance latihan dinaikkan daripada RM10, RM20 kepada RM30 sehari. Yang baru lagi, allowance bantuan mobiliti RM1,000 secara sekali bayar bagi pencarum yang menerima faedah SIP dan juga mendapat pekerjaan baharu di lokasi melebihi 100 km dari kediaman. Siapa yang boleh memohon ni? Untuk mereka yang kehilangan pekerjaan bermula 1 Oktober 2026 dan memenuhi syarat-syarat kelayakan ya. Ataupun anda boleh terus masuk ke Facebook dan juga boleh cari page dari Kementerian Sumber Manusia. Info ini saya kongsi bersama-sama dengan anda, khususnya mereka yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang pernah kehilangan pekerjaan. Dan info ini berkuat kuasa kemarin 1 Oktober 2026. Baik, jom kita lain lagi lagu. Terima kasih kawan-kawan Ipan. Hai Ipan, apa khabar? Alicia juga, kita ada Ardi, Wan Cuping. Terima kasih Wan. Jom kita layan lagu seterusnya. Ini dia Bici Kota, Bahagia Lagi. Jangan lupa terus bahagia. Bahagia itu percuma. Lain terus Sarakan FM bersamamu.

Azraf, Noki, Loka B dengan lagunya Gila. Terima kasih kawan-kawan sekali lagi yang bersama-sama dengan kami untuk petang ni, yang berada di rumah tengah santai-santai, kopi-kopi kan, yang tengah bekerja masih lagi bersama dengan pekerjaan tugasan anda, sekejap lagi habis, 4:30, ada yang pulang pukul 5 petang kan, 5:30 petang, 6 petang, suruhkan lancar semuanya. Apa sih ada yang ternanti-nantikan hujung minggu ni? Sebab apa? Sebab ada acara keluarga ya, ada majlis kenduri kendara. Semoga dipermudahkan semuanya. Sebentar lagi titik kongsi untuk anda, pungutan peringkat terkini untuk kontingen Malaysia bagi sukan Asia 2026 yang masih lagi berlangsung sekarang ni untuk acara squash. Dan juga kawan-kawan di TikTok, terima kasih Kitty pendengar siaran radio. Wow, nah panjangnya nama Kitty pendengar siaran di radio. Terima kasih Kitty, kita sangat-sangat menghargainya. Ayang Era dari Kota Kinabalu, terima kasih. Hai DJ kesayangan, hai juga. Saya sangat minat DJ, apalagi kalau kejar menggamit hati. Hai Eva Hozam, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Eva, apa khabar? Kita ada Moji Potong Reben. Wow, peresmian ke tu Oji ya? Dan lagi kawan-kawan seterusnya, Michael Angelo, Raiza, kirim salam

Cangkul Totong Happy Birthday bilang salam dari Kinarut Papar. Waalaikumsalam, disampaikan insyaAllah. Rosgol, terima kasih Rosgol. Mr. Tayun, Nafiza dari Tinusa, terima kasih. Jom kita lain lagu permintaan ini seterusnya. Sebelum kita bawakan untuk anda sebentar lagi, ini dia daripada Imam Kai dengan lagu Hentian Ini bersama dengan Ekspedisi. Nantikan lagu-lagu retro lagi banyak bersama dengan anda. Pasang petang hingga 7 malam kita akan lain lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar kita. Dan menerusi WhatsApp Saragan FM 019-589-5858. Terima kasih kawan-kawan di Facebook, terima kasih kawan-kawan di TikTok. Kita jumpa lagi insyaAllah, dan saya akan terus bersama anda hingga ke pukul 7 malam ini. Santai.

0: aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Yes, Salakan FM bersamamu. Itu hiburan kita untuk petang ini dalam segmen Santai Kenangan bersama dengan Siti Fairoz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Lagu yang sudah berusia 39 tahun ini, di mana lagu yang dicipta oleh komposer Ahmad Nawab dan juga liriknya ditulis oleh Joey pada ketika itu. Apapun, terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan kami dan semoga terhibur. Itu adalah lagu permintaan daripada Kak Zafira untuk petang ni, sambil-sambil kopi-kopi kan Kak Zafira. Ada juga untuk anda yang telah selesai tugasannya untuk Jumaat, untuk minggu ini. Alhamdulillah, hati-hati dalam perjalanan pulang. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Baik, di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Itu dia sumber yang dikongsi bersama dengan anda menerusi Kementerian Dalam Negeri ya. Bayangkan tu, teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Mana kalau bukan Malaysia yang tercinta ya. Baik, dan sebentar lagi kita terus kita bawakan untuk anda utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Angkasapuri. Terima kasih yang terus line Seragam FM. Sekali lagi saya buka peluang ini untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu permintaan anda ditunaikan. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami 0195895858. Lagu-lagu Malar Segar, kita lain lagu-lagu retro dalam segmen Santai Kenangan. Gloria Estefan, Turn the Beat Around. Seragam FM bersamamu layak.

Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

0: Francisco. This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam penghulu segala hari untuk anda semua. Terima kasih yang masih lagi terus setia mendengarkan FM 90.1 dan juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Saya Didi, masih lagi temani anda untuk jam yang ketiga, santai 3 petang hingga 7 malam. Dan lagu yang kita dengarkan bersama-sama sebentar tadi, nyanyian daripada kumpulan Dharma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Kalau dimaksudkan Umpama Mimpi Dalam Mimpi, lagu ini dikeluarkan pada tahun 1991 dan dimuatkan menerusi album Antara Sutra dan Bulan. Ya, semua jadi beruntung anda. Terima kasih yang tengah layan Sanakan FM di kenderaan anda ketika ini. Jaga jarak dan elakkan memotong di garisan berkembar, ya. Kekalkan jarak selamat sekurang-kurangnya 4 saat ketika cuaca buruk atau hujan berlaku. Dan juga sama-sama kita sentiasa canda keadaan sekeliling kita. Kalau kawasan yang tengah jam, kawasan tengah banyak kenderaan, contohnya seperti waktu pulang bekerja, pulang sekolah, kan? Jadi, dan juga hujan, di situlah akan berlaku macam-macam perkara ketika kita memandu. Selain daripada

kan tu, ada yang terlampau rapat jalan kenderaannya. Menggunakan jalan policin, maka berciumlah ya kenderaan dan juga kenderaan yang lain. Jadi pandu ceramah, insyaAllah pandu dengan bijak, balik dengan selamat. Sekejap lagi saya nak kongsi bersama dengan anda info-info seterusnya dan lagu-lagu permintaan kawan-kawan kita untuk petang ini yang telah pun mereka hantarkan menerusi WhatsApp Santakan FM 0195895858. Hai Didi, hai juga. Baik, ini dia permintaan pertama daripada dia di Taman Mawar. Dia nak dengarkan sebuah lagu retro ini, lagu lama ini, untuk petang ini dalam segmen Santa Kenangan bersama dengan Muhaini Suratman. Ini dia dengan lagu Rindu Selalu. Semua terhibur, lain terus Santakan FM bersama

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Mengapa kau tak setia dalam percintaan?
0: Santai Kenangan.

Santai Kenangan. Tiada belai kasih sayangmu. Santai Kenangan.

Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan

Nyanyian rindu buat kekasih. Itu dia data permintaan daripada rakan kita Jadiel. Semoga terhibur Jadiel. 5.38 minit petang. Hai, untuk anda yang baru mendengarkan siaran Salakan FM petang ni, kita layan lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar, permintaan daripada kawan-kawan kita yang telah pun dihantarkan menerusi WhatsApp Salakan FM untuk petang ini. Baiklah, ini dia saya nak kongsi bersama-sama dengan anda, di mana tahun ni berapa bulan lepas baru juga saya download aplikasi ni buat turun ya. Saya sendiri pun tidak tahu masa itu kerana baru tercari-cari. Nampak juga masa berbelanja di beberapa buah pusat membeli belah kan. Kak bagi minyak ni 2 bungkus. Dia bilang mesti ada ni, dia download dia punya aplikasi. Ada aplikasi apa? Ecos, dia bilang. Ecos, dia bilang. Lepas tu barulah mendownload tu ya, buat turun aplikasi tu. Dan tahukah anda, Ecos ialah platform rasmi KPDN yang memudahkan pengurusan subsidi minyak masak paket 1 kilogram melalui pengesahan identiti, transaksi yang selamat dan pemantauan secara masa nyata. Jangan lupa download aplikasi tu, memudahkan anda untuk membuat sebarang pembelian, satu ke dua ke tiga paling banyak lah kan. Dan manfaatkan aplikasi rasmi yang disediakan untuk anda bagi memudahkan urusan seharian anda, di samping mendapatkan akses kepada maklumat dan perkhidmatan dengan lebih mudah, cepat dan teratur. Untuk anda bekerja si petang dan juga malam ini, selamat tugas ya. Semoga terus tetap bersemangat dengan tugasan anda dan juga lancar semuanya, insyaAllah. Dan kita berhibur lagi bersama lagu seterusnya. Selepas ini kita ada permintaan lagu daripada Jihad yang nak dengarkan lagu bersama dengan kumpulan Mei katanya. Okey, lagu Elikat Seguntum Mawar Merah. Amelah pula Elikas itu yang WhatsApp sebelum-sebelum ni pula Jihad kan. Elikas Sekuntum Mawar Merah. Sebelum tu jom dan dulu lagu ni permintaan daripada Ibu Alisha Batu Putih. Hai Ibu Alisha, ucapan buat semua keluarga, semoga dalam lindungannya walau di mana pun berada. Buat ayahnya, hati-hati kerja, kami sayang ayah. Dan dengar lagu daripada Zenazen, ini dia Datuk Zenazen ya. Setiaku di sini untuk Ibu Alisha di Batu Putih, semoga terhibur hendaknya ya. Terus dia bersama-sama kami di Salakan FM bersamamu.

Puisi lagu nostalgia bersama dengan Ellie Katz yang popular sekitar tahun 1981 itu tadi, karya Dato' M. Nasir dengan liriknya S. Amin Syahab. Semua terhibur untuk Jihad, rakan-rakan pendengar kita untuk petang ini ya. Baiklah, dan saya masih bersama-sama dengan anda. Satu info ini berkenaan dengan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan Host 2026 yang telah pun bermula kemarin. Anjuran Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UMN JPKS Sabah tur disertai oleh 8 kontinjen melibatkan bahagian Sandakan, Ibu Pejabat, Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kedabalu, Beaufort dan juga institusi di bawah JPKS. Manakala majlis makan malamnya pula untuk program ini akan berlangsung pada malam ini di Dewan Rumah Warga Tua Sri Harapan Sandakan dan akan disempurnakan peresmiannya malam ini oleh berhormat Datuk Julita Mojungki, Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Terima kasih yang masih lagi terus Layan Sandakan FM untuk panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib hari ini. Azan akan berkumandang pada pukul 6.01 minit petang ya. Jom kita lagi sebuah permintaan ini bersama dengan permintaan daripada Abang Kalan Miss Long dari Bukit Garam Kinabatangan, nak dengarkan lagu persembahan daripada Sahri. Ini dia, Memori Bahagia. Lain terus Sandakan FM bersamamu.

0: Tepat pukul 6 petang. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda. Baiklah, kita ratakan seketika hiburan untuk memberi laluan berkumandang azan solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 6.1 minit petang. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat. Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Audi, Al-Quran dan Terjemahan, hanya di Sanakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka, dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

0: dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.
1: Sadaqallahul Azim.

Doa, taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Sebentar tadi telah pun berkumandang azan bagi solat fardu maghrib 6.1 minit petang. Malakala waktu solat fardu isyak hari ini pula, azan akan berkumandang pada pukul 7.10 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama-sama kami. Dengarkan seketika lagu ini bersama dengan Aris Adawatan, Permaidani, Salakan FM bersamamu.

Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Jam terakhir, saya Didi masih lagi temani anda untuk petang ni. Dan dengan rasa gembiranya ya, terujanya saya nak berkongsi bersama dengan pendengar-pendengar untuk petang ni dan juga yang masih bersama-sama kami di Sanakan FM. Ini berkenaan dengan pungutan pingat emas Malaysia setakat 4 petang tadi ya. Yang mana terkini untuk kali ini emas, 8 pingat emas yang telah pun diraih oleh kontingen Malaysia, 5 pingat perak dan juga 16 pingat gangsa, dan jumlah pingat terkumpul sebanyak 29 pingat, yang mana 2 pingat emas terbaru diperolehi menerusi squash berpasukan wanita Malaysia menewaskan Hong Kong 2-1 dan juga Dato' Azizul Hasni Awang Karen lelaki meraih emas dalam final sebentar tadi ya. Dan untuk itu kita doakan lagi, ada beberapa hari lagi sebelum perlawanan ini ya, sebelum sukan ini berakhir. Semoga bertambah lagi emas untuk sasaran akhir bagi kontingen Malaysia dalam sukan Asia pada kali ini, insyaAllah. Jom kita layan dulu lagu ini dia. Kita ada lagu bersama dengan kumpulan Wings, Semalam Yang Hangat. Layan terus Sanakan FM, Santai Kenangan.

0: Jabatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Dekat kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

itu dia hiburan bersama dengan Air Supply. Goodbye. Jangan goodbye dulu. Ada masa lagi ya. Didi nak kongsi lagi info untuk anda. Di mana ini program yang akan berlangsung pada 4 Oktober hari Ahad ini. Puspanita Daerah Sandakan yang akan mengadakan program Hari Keluarga Puspanita 2026 ya, di Daerah Sandakan bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan, yang mana akan diresmikan oleh Yang Berbahagia Datin Haja Merdelin Albaris, isteri kepada Yang Berhormat Dato' Haji Hazim Mubarak Bintun Dr. Musa Adun N51 Sungai Manila. Jadi orang ramai wajib hadir bagi memeriahkan dan menyokong program Hari Keluarga Puspanita Sandakan 2026. Jom kita layan lagi lagu seterusnya yang sedang memandu kita kali ini. Terima kasih terus mendengarkan siaran Sandakan FM. Sekejap lagi sampai rumah tu kan ya, semoga sampai dengan selamat insyaAllah. Jom terus layan bersama-sama kami Sandakan FM, Santai Kenangan.

Baik, terima kasih untuk anda sekali lagi yang terus setia mendengarkan siaran Sarangan FM sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah ke penghujung siaran kita sebentar sejak lagi ya. Apapun sebelum kita akhiri segmen santai petang ini, jangan lupa sama-sama saksikan Akanta 744 pada pukul 7.44 minit malam ini bersama penyampai Zahira Razi dan juga berita perdana 8 malam bersama penyampai Iskandar Al-Haziq. Lursi siaran Jumaat 2 Oktober 2026 saksikan di TV1, portal berita RTM, MyTV dan juga penstreaman langsung di RTM Klik. Ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu telah pun diputarkan sepanjang hari ini dan juga malam semasa yang telah pun dikongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. 7 malam seperti biasa kita akan bawakan pendengaran anda bersama rakan sukas di Sabah FM. Kekal terus bersama-sama kami 90.1 kerana esok pagi saya Didi akan terus temani anda lagi ceriakan hujung minggu anda dalam segmen Bahujung Minggu edisi Sabtu dan Ahad. Dengan itu saya akhiri pertemuan kita untuk petang ini bersama dengan lagu ini seperti biasa, ada Didi, ada Dirli. Selamat beristirahat semuanya, selamat berhujung minggu Sabtu dan Ahad ini dan juga jangan lupa makan malam. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum, salam rumah dan salam Malaysia Madani. Bye bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik, dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

Baik pun anda yang sudah sampai di rumah, selamat berehat dan luangkan sedikit masa bersama insan tersayang. Waktu inilah waktu untuk kita tarik nafas dan rehat sekejap selepas seharian dengan macam-macam urusan yang masih di luar. Hati-hati di jalan raya. Apapun yang anda lalui hari ini, tinggalkan sekejap segala yang berat. Malam ini kita santai-santai bersama dan teruskan dengarkan lagu pilihan anda bersama kami. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak hari ini ialah pada pukul 7:17 malam bagi kawasan

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu

Poli tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar. Allah

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.

0: Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Sabah FM.

Soir. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Gerakan pengguna siswa GPS perlu terus diperkasa sebagai wadah untuk membudayakan sikap prihatin, kesukarelawanan dan saling membantu dalam kalangan mahasiswa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armiza Mohamad Ali berkata, penglibatan GPS dalam menangani isu kosara hidup perlu membawa manfaat langsung kepada kehidupan mahasiswa, termasuk menerusi pelaksanaan inisiatif Ehsan Food Bank IFB di Institusi Pendidikan Tinggi IPT. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program advokasi kepenggunaan dalam aktivisme belia dan penyerahan grant IFB yang dihadiri lebih 1,000 mahasiswa di UiTM Cawangan Sabah Kampus, Kota Kinabalu. Ketika ini terdapat 196 GPS di seluruh negara termasuk 34 GPS di Sabah, manakala 56 GPS terlibat dalam menjayakan IFB di IPT masing-masing termasuk 7 di Sabah. Bagi mengatasi masalah kekurangan doktor perubatan di negara ini, kerajaan terutama Kementerian Kesihatan KKM diminta mempertimbangkan pengembalian sistem tawaran perkhidmatan jawatan tetap kepada doktor kerajaan terutama doktor pakar dengan tawaran gaji baharu lebih konsisten. Jelasnya, tawaran lantikan secara kontrak hanya sesuai untuk doktor perubatan yang didatangkan dari luar negara. Perkara itu dinyatakan pengerusi Backbenchers Sabah, Datuk Masyung Bana dalam satu penyataan di Kota Kinabalu. Negara terutama wilayah Sabah dan Sarawak sudah hampir mencapai sasaran nisbah seorang doktor bagi setiap 400 populasi penduduk. Penganalisis BIMB Securities Research meramalkan negara dijangka berdepan kekurangan lebih 13,000 pakar perubatan menjelang 2030. Dalam perkembangan sama, Datuk Masyung memaklumkan pembangunan pesat infrastruktur kesihatan termasuk pembinaan hospital baharu dilihat tidak seiring dengan keupayaan negara melahirkan tenaga pakar. Katanya usaha mengekalkan jururawat berpengalaman turut menjadi semakin konflik berikutan persaingan tawaran pekerjaan di luar negara selain persaingan mendapatkan tenaga kerja antara hospital kerajaan dan swasta. Justru beliau berharap isu kekurangan doktor dapat ditambah baik menjelang pembentangan belanjawan negara hujung tahun ini. Datuk Masyung yang juga Adun Kwamut berkata isu kekurangan pakar perubatan di negara ini khususnya Sabah akan dibawa pada persidangan DUN Sabah menjelang awal November depan. Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad KOPEX terus memperluas peranannya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan menyokong pembangunan sosioekonomi Sabah. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat pengerusinya Dato' Dr. Saad Awang Damin kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Dato' Zainuddin Aman di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah pada Khamis. Pertemuan itu memberi tumpuan kepada perkembangan KOPEX serta peranan koperasi dalam menyediakan perkhidmatan dan manfaat yang memenuhi keperluan anggotanya. Ditubuhkan pada 11 Ogos 1963, KOPEX yang pada awalnya berteraskan aktiviti kredit kini mempelbagaikan operasinya dalam beberapa sektor strategik antaranya perkhidmatan Ar-Rahnu, kesihatan, pusat dialisis, pembangunan perumahan serta aktiviti import dan ekspor. Perkembangan berkenaan mencerminkan usaha KOPEX menyesuaikan peranan koperasi dengan keperluan semasa selain berpotensi menyumbang kepada pengukuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

menderita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: bayangkan diri anda di dalam kasut seseorang. Jika anda rasa ianya menyakitkan, fikirlah ia mungkin menyakitkan orang lain juga.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay?

tetap di hati, baiklah jika sekongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang mana dijangka beberapa kawasan mengalami rauh petir dan hujan lebat antaranya Kudat, Kota Marudu, Pantai Barat, Ranau, Sendakan, Paitan, Labuk dan Sugut, Pelupit, Kenabatangan, Tongod, Tawau, Ladatu dan Kelabakan serta kawasan pedalaman seperti Sepitang, Tenong, Pensangan, Suk, Ningau dan Tamunan. Jadi kalau anda berada di kawasan-kawasan ini, hati-hati ketika memandu dan pantau keadaan cuaca semasa. Boleh saja motorin aplikasi My Cuaca.

bukan sekadar aset tetapi menjadi asas kehidupan. Pemilikan rumah perlu menjadi satu kemampuan, bukan sekadar satu impian.

FM. Awau 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kota Belud 101.5 FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia IC Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia.

0: elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah.

baik sambil dengar radio dan juga sambil bersantai bersama keluarga. Kakak Cik kasih kongsi sedikit keadaan cerebu di Sabah. Pada masa ini, bacaan kualiti udara di kebanyakan tempat berada pada tahap baik sehingga sederhana. Kota Kinabalu masih baik, manakala Keningau sedangkan berada pada tahap sederhana. Tawau mencatat bacaannya agak tinggi, sekitar 81. Jadi, kalau anda berada di kawasan terlibat, kurangkan aktiviti luar jika udara terasa kurang selesa. Terus pantau bacaan IPU di aplikasi MyJS, EQMS dan jaga kesihatan anda. Jom kita terus layan lagu ini.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Kota Belud 101.5 FM.
1: Perlu menjadi keutamaan belajawan bagi membantu PKS terus berkembang. Selain itu, kita boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan membawa jelama Malaysia naik ke peringkat

0: tujukan lagu.
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabai FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabai FM. Saya, terima kasih Sabai FM.

0: jiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: masih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini anda akan bersama dengan Syapib dalam Varia. Lebih lagu, lebih santai. Selamat berhujung minggu dan selamat malam.
1: Terima kasih.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: 2 perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam belanjawan 2027 adalah, pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

0: dan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Anda sedang mendengar Sabah

lagi utama 9 malam. Agus Ba.

gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam

0: jam 60 saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chonvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata, keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Je Rebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: itu dia tadi lagu Ramalan Benar Belaka daripada kumpulan Umbrella. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa kabar warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM? Harap semuanya sehat, ceria dan masih bersemangat. Walaupun hari sudah malam, bersama saya DJ Syafiq menemani kamu dalam segmen Varia dari jam 9 malam hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada DJ Kakachi yang sudah menemani kamu menerusi segmen simfoni sebentar tadi. Sekarang giliran saya pula. Malam ini kamu boleh minta 3 buah lagu dengan genre dan penyanyi yang berbeza. Antarkan permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jangan kamu malu-malu, kita kasih meriah malam ni. Layan terus Sabah FM. Bagus, ba.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

0: hati, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabar FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabar FM. Sayang, terima kasih Sabar FM.

0: pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula. Okay, pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoy, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Prasaba FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: Dan kembali lagi dalam segmen Varia bersama saya DJ Syafiq. Tak terasa kan, sekejap lagi pukul 10 malam sudah. Sekejap lagi kita akan mendengarkan berita ringkas Sabah FM untuk mengetahui perkembangan semasa. Jadi sementara menunggu, untuk kamu yang masih berjaga, minta saja lagu kamu, WhatsApp terus Sabah FM di nombor 019-490-4848. Manalah tahu lagu kamu malam ini yang berkumandang di radio. Lepas berita nanti kita sambung lagi dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya menceriakan malam kamu. Sekarang ni kita layan dulu Dan daripada Sheila on 7. Ingat jangan kemana-mana, layan terus Sabah FM. Bagus bang.

ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah? Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTMK.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Bagus Bas Kabar FM. Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Selamat malam sekali lagi buat semua pendengar Sabah FM. Di mana saja kamu berada sekarang, kita sudah memasuki jam kedua Varia bersama saya DJ Syapip. Macam mana malam kamu setakat hari ini? Masih bertenaga atau sudah mula mengantuk? Kalau sudah mengantuk, jangan pula kamu paksa kamu punya mata buka besar-besar. Pergi berehat, pergi tapi sambil on radio. Kalau kamu masih berjaga, terus minta saja lagu kamu. Kamu WhatsApp saja terus kosong di 019-490-4848. Bagi yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Biar lambat, asal selamat. Kita dengarkan dulu lagu Goyang Bali daripada Mas Idayu. Layan terus.

atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Varian lebih lagu, lebih santai bersama DJ Syapip. Sebentar lagi tepat jam 11 malam, kita akan mendengarkan berita dari Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana dulu. Selepas berita nanti kita sambung lagi dengan lebih banyak lagu pilihan Varia untuk menemani kamu yang masih berjaga. Kepada yang sedang bekerja shift malam, semoga urusan kamu dipermudahkan. Kepada yang sedang memandu pula, semoga perjalanan kamu selamat sampai ke destinasi. Kita dengarkan dulu lagu Lumangat Okudika daripada Reguntabit. Layan terus Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Sebuah radio Sabah FM. Bagus
1: bah. Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: sedang mendengar Sabah FM
1: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda. Sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088 369 403.
2: Sebentar lagi utama 11 malam.

pimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027, sektor al-ehwal agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin.

0: Menteri Datuk Seri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran keuangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan keuangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hassan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet atau pembelanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hal ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga ke langgahan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivan Nan Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancakkan aktiviti ekonomi setempat. Taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berkani bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Yam Cyril dipecat berkuat kuasa serta merta. Susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira-kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letur di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu pelumba Jerman Lennart Jas terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada 11 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Malaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima. Berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kembali lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Sekarang sudah mula masuk ke jam yang ketiga dalam segmen Varia. Ada yang masih segar macam baru lepas minum kopi. Dan ada juga yang masih mungkin mengemas-ngemas office, bersiap sedia untuk pulang ke rumah. Apa-apapun, selamat pulang. Biar lambat, asal selamat. Apapun, terima kasih kepada semua yang masih setia bersama saya di Sabah FM hingga ke malam begini. Malam ini kita santai-santai je. Tidak perlu fikir terlalu banyak. Mungkin ada yang baru balik daripada main bola, ataupun berjalan-jalan bersama keluarga, ataupun baru habis main pickleball. Kita layan dulu lagu Bintang daripada Budak Kacamata. Hanya terus Sabah FM.

0: Jadi, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTI.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Wah, cepat betul masa berlalu. Sedar tidak sedar, kita sudah sampai ke penghujung segmen Varia untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang setia menemani saya dari jam 9 malam tadi. Kepada yang menghantar permintaan lagu, semoga tiada yang terlepas ya. Jadi kalau ada pun minta maaf. Terima kasih kerana memeriahkan suasana dengan lagu-lagu permintaan kamu pada malam ini. Kalau ada yang masih belum mengantuk, kita masih temani lagi dengan lagu-lagu pilihan. Tapi kalau mata sudah berat, jangan lawan. Tidur sejenak, berehatlah secukupnya supaya esok bangun dengan lebih bertenaga. Sebelum mengakhiri Varia untuk malam ini, kita dengarkan dulu lagu daripada Mas Do, Malam Pesta Rock and Roll. Terima kasih terus mendengarkan kami di Sabah FM. Bagus, Ba. Assalamualaikum.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai lindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada dalam Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus pertama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Datuk Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
4: Hi guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di penjara.
5: Bagus Sabah FM.
6: Ini adalah Radio Sabah FM.
7: Bagus Sabah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

kembali Purple dengan Highway Star memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat yang paling penting. Anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Buruhan itu di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zai Alif. Dan termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak ialah rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng berhantu. Baik, geng-geng berhantu, terus kekal. Jangan ke mana-mana. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhan tu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mana yang benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita, mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis sepi pun cakap dia. Okey, 1.30 minit pagi. Kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES,

Fokus dengan rhythm si jantung hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur kata je. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Kem Buruh Hantu. Tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi jalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan juga ramai. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Kasih horn satu kali untuk Nasrani Keburan tu. Pam-pam-pam. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ada yang kawasannya dilanda hujan. Jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Kemaman, termasuklah di negeri Pahang, di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerlun dan juga Kuantan, Selangor, di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, di pedalaman, di Pensiangan, sandakan di Tongok, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Paitan dan juga Telupit, Tawau dan juga Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng berhantu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram dan juga di Live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow lah dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ada yang tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Baru balik kerja bang, nak lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes.

kumpulan Search dengan panggung khayalan. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru berteman dengan Senang yang berhantu. Ada. Jadi selamat mendengarkan. Terima kasih memilih National FM. Jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini, maka bermulalah perlumbaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia, yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya melalui Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan secara langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlumbaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlumbaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket, jangan lupa ya, Sabtu dan Ahad. Bukan saja perlumbaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh, ramai. Elbiana, Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Ani, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Nabi Jali Noah. Limbung Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor. Bida dari Saju Iskandar Puteri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beriah boh. Okay. Prince Su, kita ada Ita Chok dari Ipoh. Real Adi. Jadi kita selamat bersenggang mata. Okey, layanan gelagu terbaik kan. Dani Ani dari Kuala Kurau Perak. Kita ada Muhammad Yusof Terengganu. Abang JJ Gemas. Kita ada Nur Diana Nurdin. Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS. Nur Azila juga turut bersama-sama. Jordan Jimmy Tangai. Kita ada juga Anissa Samin. Adik dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je. Aku Syam Burger Asyab Siri bin Ipoh hadir. Ipoh hujan sejuk beku. Syah Putera Mesin Johor. Kita ada Mama Fahmi Abu Bakar hadir. Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir. Muhammad Zain Jamal Aloha Solehuddin. Kita ada Ita Rosaya Sumandak Sabah juga turut bersama-sama. Marsa Sali Izzah KBI. Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Nida Wahida dari Senai Johor. Aiman Taman Riau dari Tawau. Lin Roslinda Jasminda Jonet. Kita ada PK Amin Syah Syaz. Dia nak berjaya tawar Muhammad Muhaimin Udin Din dari Air Hitam Muar bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya, Muhammad Faisal Mustafa dari JB. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng berhantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di Live TikTok. Live TikTok National FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider Menteri Semerah Padi. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan ilmu chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: ekspedisi
1: dengan lagunya Senapang Patah. Mampu kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Sabtu 3 Oktober 2026, segmen 21 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Betul, kadang-kadang kita pejam celik. Dah sebulan pejam celik untuk tahun 2026. Dah masuk Oktober dah. Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026? Dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai, ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Ayolah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima-penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Jadi penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan, penerima STR dan juga e-kasih. Isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi sara boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak dah masuk dah. Jadi berbelanjalah eh. Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana melibatkan ekonomi bukan sahaja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 8189 saya nampak. Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam. Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis. Keli, kita ada Izan Pilot Darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syarul 36. Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. 3 Ainul Muhammad Udin, ada Zam Koleksi by Express Kelantan, Yus YMC Perlis, Muhammad Rosli Seli, Amy, Emma Irina, Nazrina Mansur Zawati Muhammad Nazri, lagi siapa lagi, Muhammad Nazri dari Ipoh, Putri Lilin, Putri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad Fai, Niza Yayang, Lati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Berlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Tiger Aini, Junaida Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Juliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah. Atau dengan menghadap jam ni bang. Tanpa sabar. Game berhantu kan ada. Lost Condition, kita ada Askin, kita ada Adib juga, Zainab Zakaria, Saima Isa. Ui, ramai menampakkan diri. Nurbisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak ya. Kesh dalam dari Pekan, Nonad Nas, Zul Derek Boria. Katanya hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru, Kota Tinggi Johor hadir bang. Cilok juga terus bersama-sama. Ada yang nak pulang ke kampung halaman? Sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin, tak boleh, tak pergi tak boleh pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau. Seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia. Persembahan daripada A. Rosaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu. Berwarna merah. Terus layan, terus dengarkan. Yang berhantu.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional.

Zindagi Banggai Hotum, lagu ciptaan Nadim dan juga lirik oleh Samir, paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu itu. Itu lagu dalam filem Kasur. 1.29 minit pagi waktu ini. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama derma darah. Kita jalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Hadir di lokasi-lokasi. Kalau nak tahu lokasi-lokasinya, bolehlah kita layari www.pdn.gov.my. Dekat pusat darah negara juga ada waktu kita derma darah hari ini. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama Shopping Center, IOI City Mall Putrajaya, dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kuranglah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan pelbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi, penderma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan? Jadi, kita badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan, bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nago Sebaga dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Ati Azuriati, Zul, Blake Yan, Pakman, Badi. Ada Kerry 37, Azizah Bahar, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Chomel, Rosni, Muhammad. Kita ada Zainu, Ana Azizi, Ida Chomel,

Are you sleeping? Ami Saujana, Ani 78, Hafiz Tasha, Afain Bagus Amini Baling, Jajar 83, Ibra Angles, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Zaiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kelantan, Sherry 76 dari Australia, sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Oh, kita ada Yaya Putri, Nora Kaliza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Ali Baba, Carlos Jekyll, Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taiping. Kita ada Din, seluncur terus GBH, Kudin, Pim Pim Pong. Kezak juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi pun juga hati terlibang. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, tentunya kita akan berubah mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu kenangan yang memberikan pengalaman, pengalaman yang mendewasakan kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, menjadikan kita baik-baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan? Ada yang semalam berlaku sebuah kekecewaan. Mungkin semalam. Ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah. Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok. Sebab sebagai balasan kepada kita kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya. Astaga Seharu Mawar. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menerusi lagu ini pun nama merindu. Mungkin ada yang merindukan seseorang. Mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

Putaran suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrani yang berhantu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ya bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat sarapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat dah kata orang tu, memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan. Buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Kita tak peduli berapa banyak yang kita dapat, tapi yang kita mahu berkat. Banyak tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Baik, kita kena pantau lah anak-anak kita, terutamanya di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan macam-macam perkara, termasuklah penggunaan vape tau, rokok elektronik tu. Walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Siti Munirah Yassin, dia kata kat sini, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting, dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah, apa lagi, mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal katanya. Jadi kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi memekatkan darah. Betul. Satu yang merokok kan, perokok-perokok Malaysia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai berasap, pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun, pergi ke depan, jarak 3 meter ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Kesianlah, dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak merokok tapi terpaksa hidup asap rokok anda. Jadi tolong jauh 3 meter. Kata Mizi 85, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu, mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takah, dari AG juga, Azmi Rina, Noliana, Mira, Aida Abdul Jamil, Poka 78, Yasin, Kupu-Kupu Beracun, Azman Arifin, Azra Abdul Wahid, kita ada Farhan Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora Nur Pineng, Izati, Siti Fatimah, Miz 85, Modis, Anon, Noraini, Norjiz, Lara Sofi, Zaketin, Asma, Ajimi, Diamond 85 merapakan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Kita cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa, nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan. Tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Sikit beli dari Kuala Terengganu, sedang bekerja si malam, selamat bekerja Zul. Bekerja, jangan kata orang tu mengular ya. Jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh. Pekerja contoh. Pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda. Kenangan menangis di tepi bujur katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada bersama Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Jui. Menti dengan kekasihku diambil orang. Oi, pedih oi. Was kita tanam, was kita jaga kan. Akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya betul. Luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang robek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang. Sejuk je. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerbu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Tapi lain-lain dikabarkan baik. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kota Setah, Gubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu, di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Sabah, disandarkan Tongod, Pahitan, termasuklah di Labuk dan juga Sugut, di kawasan pedalaman, di Pensiangan, di Sok, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari. Nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash tau. Orang tak bawa tunai. Semuanya bawa handphone, dia main scan je. Tint-tint. Oh. Begitu juga nak tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Sebab okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri, Zabidi, Goten Stans, Mawar Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yung Iza, Green Tea, Fatimah Man, Naik Kota, SB Mataib dari Bintulu. Siapa lagi? Wani.

Ahmad, but SB masuk abang lori kita ni, pom pom pom, abang tanker pun sama, pom pom pom. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Tak, kalau nampak saya je mesti bagi horn punya, mesti bagi horn untuk geng buruh hantu. Okay, kita sambung lagi menangis tapi bercakap hati. Ramai yang tak sabar lagi, katanya tisu masih banyak lagi ni bang. Kalau tisu dah habis jangan risau, ada tu Allah. Isak Mudin, Felda, Aita Wal 5. Okay, jom terus layan. Ini lagu daripada persembahan Datuk Zian Azin. Dulu kita panggil dia Kak G, sekarang panggil Tok G lah. Okay, Tok G dengan Mada Berhela. Terus dengar, terus layan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita kan. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Oh, diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula. International Camp Buruh Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, Abang Mani macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat, jam yang ketiga nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC Sepang International Sekat. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain, barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi berajaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana, berkelakuan tidak selamat ataupun mengganggu orang lain. Masuk ketika di bawah pengaruh alkohol, ini memang tak boleh. Memang tak boleh. Ingkari arahan petugas dan juga pihak keselamatan, halang laluan pintu masuk, pintu keluar ataupun tangga, masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Dia cuba juga masuk. Ada banyak berlaku, bukan saja dekat SIC, dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonin ataupun Waknah daripada Yani Riza, Fiza Riza Rohayati Nayan melaporkan diri. Kasudah buruk ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Saira Rose, Aini 67, Manaya FC, Zumi Hasham, Membiana Nur Aina, Mama Ayang. Kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Wil, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir, makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga terus bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, anak utara channel, kita luncur terus bersama dengan Pak Manis. Janji dengan saya, kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali Menangis Tepi Bucu Katil melalui lagu ini pula, lagu daripada komposinya Yankee Rim, Niki Ardilah menerusi lagu ini. Lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ini peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua. Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

kumpulan Screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Orang yang kita sayang tiba-tiba menghilang, sakitnya sampai sekarang kita terasa kan. Ya, sakitnya terasa kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa, dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng Burhan tu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Tabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan kan, untuk tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga yang katanya nak buat rayuan. Dan rayuan bagi musim haji tahun depan telah pun dibuka semalam. Dan juga permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji. Tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya, Azlan Nordin ada, Maktul, Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mak Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zed dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira ada, Nuri Didi Sheila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak Ii dari Ampa, KBBJ Saiful 85, Kak Ia, kita ada Master Rider, Bogan Villa, Amber Blues, lagi siapa, Nur Mira, Zaril, oh ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ada dekat live TikTok jangan lupa tiba-tiba like-nya, kasih luncur, kasih laju. Mizi 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi, ramai yang nak sambung menangis tapi bocor katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi kita hentikan seketika menangis tapi bocor katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtag ni adalah kenangan lalu.

versi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malas segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama tau. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya, momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana tau, tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tetangga kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita kan, dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Kini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasalah ramai yang mahu kembali kepada kenangan itu. Tapi waktu dulu, waktu kita kecil, kita duduk terfikir selalu apa dia. Bila kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar? Bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban. Bila dah kerja baru kita tahu erti kehidupan kan. Tapi apapun itulah kehidupan. Silih berganti. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Asalnya kenangan lalu menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada Kumulan Wheels, Dalam Kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kebun Ratu sampai pukul 6 pagi.

0: Sonar FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nah,

0: ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Hedwig dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama, kan?
1: Google Play Store dan Huawei App.

pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow, okay?

Kumpulan Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wabarakat. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau dimanapun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat pertolongan Allah Ta'ala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati, dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah Ta'ala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, At-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanbalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-taibu min zambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la zambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Ada mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau ia berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah. Ya. Tapi kalau lah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la zambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.
0: Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima

0: وإياي فاتقون.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
0: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Terusan teruskan bersama. Rentas 46 Sabah FM. Rentas Sabah. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: FM Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

pagi hingga 11 pagi. Zoom 11 pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Pahujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.

bersamamu. Salam kenal dan bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera untuk anda yang terus memilih frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Kami kembali bersiaran bersama-sama dengan anda untuk pagi Sabtu hari ini, hari ketiga kita berada di bulan Oktober 2026. Saya Didi. Okey, bahkan lengkap akan terus temani anda untuk jam yang pertama hinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti, 7 jam dalam segmen Bahujung Minggu. Jom kita layan dulu lagu ini. Selepas itu Didi kembali bersama-sama dengan anda untuk jam pertama ini Bahujung Minggu Sandakan FM bersamamu.

Selamat berhujung minggu untuk anda bersama keluarga tercinta, rakan-rakan anda hari ini. Semoga apa yang telah anda rancang, ya, aktiviti hujung minggu Sabtu dan Ahad berjalan dengan lancar semuanya. Baik, sebentar lagi kita terus bawakan untuk anda info cuaca. Ini dia Duffy Girl, Salakan FM.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini.
2: Ya, sebelum kita teruskan hiburan pagi ini, kita nak kongsi dulu untuk anda info cuaca. Yang mana kita mulakan dengan daerah Sanakan, diramalkan pagi ribut petir di kebanyakan tempat hinggalah ke malam nanti dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius ya. Dan seterusnya pula, di daerah Beluran, ribut petir di beberapa tempat dari sebelah pagi hingga ke malam nanti dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Kita beralih ke Kinabatangan, Batangan yang mana berkongsi keramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini bersama dengan daerah Telupit. Kinabatangan, Batangan dan Telupit, hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi ini, ribut petir di kebanyakan tempat untuk sebelah petang dan malam nanti dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan di Tongod pula, hujan di beberapa tempat, manakala malam ribut petir di beberapa tempat ya, dan juga petang nanti dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Jadi kesimpulannya, di Sandakan, di Beluran, di Kinabatangan dan juga Telupit serta Tongod, untuk sepanjang hari ini cuaca dalam keadaan yang lembap dan juga hujan di beberapa tempat dan juga ribut petir di kebanyakan tempat ya. Atur dan juga rancang sebaik-baiknya perjalanan anda dan juga aktiviti anda untuk hari ini. Info cuaca itu tadi kami bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih padu. Salam Grand Slam. Kalau kawan kita pernah cuba sesuatu, mesti anda rasa tercabar kan? Tak kisahlah benda baik atau buruk, mesti anda pun ingin cuba. Jadi nak pesan ni, nak cuba sesuatu tu boleh, tak menjadi masalah pun. Cuma nak ingatkan perkara yang ingin anda cuba tu, mestilah perkara yang baik-baik. Contohnya, nak cuba kerja lebih masa ke, nak cuba turunkan berat badan ke, bukannya cuba benda-benda yang mengarut. Pastikan anda tidak terpengaruh dengan aktiviti buruk rakan sebaya anda. Pesanan ini daripada saya, Didi, dan Sarkana FM.

Baik, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. Selamat berhujung minggu. Apa juga aktiviti anda Sabtu dan Ahad, saya doakan semoga lancar, dipermudahkan. Jangan lupa bangun pagi ya, tanamkan sifat rasa bersyukur. Kita akan diberi nikmat kesihatan dan juga dengan rasa positif, bahagia sentiasa. InsyaAllah, kita doa yang baik-baik, semoga datang jemput yang baik-baik untuk kita. Kita cari di mana kebahagiaan itu, okay? Dan sebentar lagi kita nak bawakan untuk anda 6.30 pagi berita dari Sabah FM. Diri nak kongsi bersama dengan anda indeks pencemaran udara. Status udara disandakan untuk hari ini 3 Oktober 2026, iaitu 52, di mana bacaan untuk 52 masih dalam keadaan yang sederhana ya. 0 hingga 50 dalam keadaan cuaca yang udara yang baik, 51 hingga 100 sederhana, dan 101 hingga 200 dalam keadaan yang tidak sihat. Bayangkan di Putrajaya saja di Semenanjung masih lagi dalam keadaan yang tidak sihat, 153 bacaan IPU di sana. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan masing-masing. Sekarang ni kalau kita keluar rumah ya, tengok sana sini, semua ramai yang dijangkiti batuk selesema kan. Jadi sebelum merebak tu, jumpalah doktor ataupun pergi ke fasiliti klinik berdekatan dengan anda, dapatkan rawatan lanjut. Dan jangan sampai kita biar nanti keluar asma pula ya. Ingat batuk-batuk biasa kan. Jadi saya doakan semoga kita semua sentiasa dilindungi dan juga cepat sembuh. Amin. Jom kita lain lagi lagu. Anda sudah mendengar Sarakan FM, Bahujung Minggu.

Itu dia lagu hiburan bersama dengan Dave Gepsy. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda. Salam hujung minggu yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. Hai, saya Didi, temani anda hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Baik, tahukah anda, sesi persekolahan 2027 akan bermula pada 4 Januari 2027. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan semalam. Jadi, cayo-cayo untuk adik-adik ya, macam-macam ragam lagi kita akan nampak nanti. Ada yang untuk memulakan persekolahan yang pertama kali, masuk tadika, dia masuk darjah 1 kan. Jadi untuk mak bapak, semoga terus diberikan kekuatan untuk anda semua, sentiasa dimurahkan rezeki dan dikurniakan kesihatan yang baik untuk mengurus anak-anak pada tahun hadapan, insyaAllah. Jom kita layan lagi lagu. Selepas ni terus kita ikuti Lama Nurani, Salakan FM bersamamu.

0: 90.1. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga pendengar hari ini sentiasa berada dalam keadaan sihat wal afiat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan hari ini, ramai manusia terlalu sibuk bersaing sehingga lupa untuk saling membantu. Kita hidup dalam dunia yang mengajar manusia mengejar siapa yang paling hebat, paling terkenal dan paling berjaya. Akibatnya, lahirlah hati yang penuh iri, sombong dan perbandingan. Sedangkan hakikatnya, kita dicipta untuk saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan dalam persaingan yang tidak sihat. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeza supaya kita saling melengkapi antara satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. Dan kami meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Maknanya, perbezaan kemampuan, rezeki dan kelebihan bukan untuk bermegah, tetapi supaya manusia saling membantu. Para pendengar yang dikasihi, tidak semua orang pandai dalam perkara yang sama. Ada yang kuat ilmunya, ada yang lembut hatinya, ada yang kaya hartanya, ada yang kaya akhlaknya. Dan semuanya mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, jangan terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bunga mawar tidak perlu iri kepada melati. Bulan tidak perlu bersaing dengan matahari. Kerana masing-masing memiliki keindahan dan peranannya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Rawahul Bukhari wal Muslim. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan kekuatan melalui kebersamaan, bukan melalui permusuhan dan iri hati. Para pendengar sekalian, kadangkala orang lain memiliki apa yang kita tidak miliki, dan kita juga memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Maka jangan merasa rendah diri apabila melihat kelebihan orang lain, dan jangan sombong apabila memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Gunakan kelebihan kita untuk membantu, bukan untuk merendahkan. Jika kita pandai, bantulah yang kurang memahami. Jika kita kuat, bantulah yang sedang lemah. Jika kita senang, bantulah yang sedang kesusahan. Kerana sebaik-baik manusia ialah manusia yang membawa manfaat kepada manusia lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Riwayat At-Tabarani. Maka belajarlah untuk saling melengkapi, bukan saling iri hati. Saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kerana dunia ini akan menjadi lebih indah apabila manusia hidup dengan kasih sayang dan saling membantu menuju redha Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita bersih daripada iri hati dan menjadikan kita insan yang membawa manfaat kepada orang yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Ini adalah stesen radio pilihan.

Maka anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: baby, let's go. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Okey, mohon terucapan lah. Buat keluarga di rumah, tengah buat apa tu?
1: Baik, sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri untuk jam yang kedua. Topik kita untuk pagi ini. Topik bahujung minggu, kongsikan satu perangai pelanggan di kedai makan yang membuatkan kamu orang lebih rela makan di rumah. Macam meluat lah kan. Apa dia satu perangai pelanggan di kedai makan yang membuatkan kamu lebih rela makan di rumah? 019-589-5858. Selagi FM bersamamu.

Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga, menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjelaskan

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Bahu Cuminggu. Sanakan FM bersamamu.

0: Lebih relax di hujung minggu. Wah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party.
0: Wah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Wah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah, okay, give it to me.
0: Get it.
4: Hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang terus mendengarkan kami untuk pagi ini di Sandakan FM 90.1 dan juga penstriman langsung di Artim. Klik jam kedua. Hai, saya Didi. Masih temani anda untuk pagi Sabtu hari ini. Selamat pagi yang baru bangun. Alhamdulillah cukup tidurnya ya, 5-6 jam. Ada yang mungkin ambil masa lebih sekitar 7 hingga 8 jam tidur sehari. Betapa pentingnya tidur yang cukup ya untuk mengekalkan organ dalam badan kita kekal sihat dan juga mengekalkan awet muda ya. Itu antara kuncinya jugalah sebenarnya, cukup tidur ni. Anda boleh saksikan sendiri wajah anda kalau anda tidak cukup tidur, macam mana mukanya. Monyok. Baik, ini adalah kongsi untuk anda antara program yang akan berlangsung untuk hari ini, di mana ya akan berlangsung pada pukul 7 pagi tadi. Baru bermula bengkel skor pintas PAJSK dan juga SK at S at Standard 3.2 anjuran sekolah kebangsaan Mawar Sanakan ya, hingga ke pukul 5 petang ini, dan akan diresmikan oleh Datuk Roslin bin Datuk Siabok, pegawai pendidikan daerah Sandakan. Pelbagai pengisian acara untuk hari ini, antaranya pemahaman konsep dasar dan kaedah pelaksanaan pemantapan kompetensi pengurusan, selain simulasi pengurusan data dan perancangan strategik penambah baikan pengurusan 3.0 ini. Apapun, selamat menghadiri bengkel. Semoga lancar semuanya hari ini ya. Baiklah, dan kita nak teruskan lagi hiburan seketika sebelum kita bawakan sebentar saja lagi berita ringkas dari Sandakan FM. Terus setiap bersama-sama kami. Jangan ubah frekuensi anda. Lain terus Sandakan FM bersamamu. Bahujung minggu.

Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita ringkas Sandakan FM. Bangkai seekor gajah ditemukan hanyut di Sungai Kinabatangan dipercayai dibawa arus dari kawasan Lot 5 Rabu lalu. Bangkai haiwan berkenaan ditemukan penduduk kira-kira jam 4.30 petang sebelum maklumat itu disalurkan kepada Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah. Pengarah JHL Sabah Muhammad Sofian Abu Bakar dalam kenyataan berkata pihaknya mengesyaki bangkai berkenaan adalah gajah yang dilaporkan sakit beberapa minggu lalu. Wakil Sabah Muhammad Syahri muncul juara pertandingan akhir pidato Piala Diraja Tingkatan 6 Peringkat Kebangsaan 2026 di Balai Budaya Tun Syed Nasir Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Muhammad Syahri dari Kolej Tingkatan 6 Datuk Pengarang Galapam Sandakan membawa pulang Piala Pusingan Diraja

di beberapa tempat. Sekian berterima kasih Salakan FM, berterima sunting Saleh Jikri, saya Rosdi Muhammad Yusof. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
2: Tengah berhujung minggu kat tu? Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lepas tu.

Selamat pagi untuk anda yang baru mengikuti siaran Salakan FM pagi ini bersama dengan Didi untuk jam yang kedua. Jangan lupa hantarkan respon anda pagi ini bahasa, bukan bahasa etik ya, topik untuk bahujung minggu. Sabar ya peminat-peminat bahasa etnik hari Isnin, kita bersama dalam bahasa etnik. Okey, baru topik kita pagi ini, satu perangai pelanggan yang ada kedai makan yang membuatkan anda lebih rela makan di rumah. Satu perangai pelanggan di kedai makan yang membuatkan anda lebih rela makan di rumah. Ha. Ada sudah yang kongsi di WhatsApp kami ya. Nanti dibacakan untuk anda. Okay? Sebentar lagi kita terus semoga dan tuan apa yang menarik di medsos. Salakan FM bersamamu.

0: sambil-sambil anda sarapan pagi, sambil-sambil anda tengah memandu untuk pagi ni baru keluar dari rumah mulakan perjalanannya. Jangan lupa mulakan dengan bismillah. Semoga selamat sampai untuk anda. Ini dia satu petikan berita menerusi portal Berita RTM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada atlet negara yang menyumbang 3 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 semalam. Pencapaian itu menyerlahkan kehebatan dan kesungguhan luar biasa atlet Malaysia dalam mengharumkan nama Jalur Gemilang di pentas Asia. Ya. Di mana kontingen negara di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kini mengumpul 9 pingat emas. Satu pencapaian membanggakan yang menyerlahkan kehebatan dan kesungguhan luar biasa atlet-atlet kita. Ya. 3 emas diraih semalam Malaysia adalah menerusi acara Karen Lelaki Squash Wanita Berkumpulan dan juga Squash Lelaki Berkumpulan. Ya, habis dia sapu habis squash ni lelaki perempuan. Apapun emas Karen lelaki telah disumbangkan oleh Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, manakala squash wanita yang dibarisi Aiza Aifa Azman, SC Vasangari, Aira Azman dan juga Rachel Arnold turut muncul juara, manakala squash lelaki menyumbang pingat emas menerusi Eng Yan Yeo, Sanjay Jiva, Si Amishandra dan juga Muhammad Syafiq Kamal. Ya. Apapun, Perdana Menteri turut menyatakan perjuangan memburu emas akan diteruskan hari ini melalui gandingan pedal lelaki Christian Dider Chin dan juga Aiden Yunus serta skuad hoki lelaki yang akan beraksi di pentas akhir. Jadi sama-sama kita doakan untuk atlet kontingen Malaysia agar Jalur Gemilang terus berkibar megah. Jalur Gemilang di bawah naunganmu di Jepun. Okay? Itu yang dapat dikongsi untuk anda yang menarik di besok pagi ini. Buka saja portal Berita RTM, mak terkenal mikrofon kan, terus terbaca pasal 3 pingat emas ni. Ya. Sempat semalam saya kongsikan pertambahan 2 pingat emas, sebenarnya ada 3 pingat emas. Alhamdulillah, tahniah untuk Malaysia.
1: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi, Sama KFM bersama

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda berita dari Sabah FM 8 pagi. Ya, jangan lupa terus hantarkan respon anda pagi ini bersama dengan Didi. Apa dia satu perangai pelanggan di kedai makan yang membuatkan anda lebih rela makan di rumah. Dan terus salakan FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. RM1 juta diperuntukkan laksana projek prasarana Kampung Angkat Madani. Banjir di Penampang pulih sepenuhnya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM.